0: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
2: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
0: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Jadi tepat siapa, Pak? Mas Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Mas Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
0: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
5: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga kan untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai nih mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
15: Ini merupakan amanah
13: baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang menjadi Pak Menko.
14: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
14: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
14: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 19-4, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Yes, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar, masih bersama saya Andri Widianto menemani Anda sampai dengan nanti jam 10 pagi dan tentunya 1 jam ke depan. Di jam 8 pagi hari ini masih kami temani dengan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda yang dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Dan untuk kali ini terkait dengan Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang mengerahkan 2 helikopter waterbombing milik BNPB, diantaranya helikopter Super Puma H225 registrasi VHGM dan helikopter Bell L4 registrasi PKALE gitu pendengar ya, dan di mana ini melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Dan di sini disampaikan pula bahwa mitra BNPB pengoperasian helikopter tersebut gitu pendengar ya, di mana dilakukan pada Jumat 2 Oktober 2026. Dan dalam hal ini gitu pendengar ya, yang bisa kami hadirkan informasinya di ruang dengar Anda, helikopter ini melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi yang memiliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot gitu pendengar ya. Dan di sini disampaikan oleh Rian selaku operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, yang mana disampaikan bahwa 3 lokasi yang nihil hotspot itu diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, kemudian Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau. Jadi di lokasi ini clear dan tidak ada ditemukan hotspot. Dan sementara untuk mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 milik atau melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra, yang mengatakan bahwa pada hari yang sama helikopter Super Puma juga melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan total 44.000 liter air. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita, kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kami juga akan hadirkan satu informasi fakta untuk Anda pendengar yang dikutip dari laman rri.co.id dan juga maksud kami melalui laman komdigi.go.id. Dan di sini satu fakta terkait dengan email rekrutmen PT Indonesia Wedabai Industrial Park, di mana informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini pendengar, bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan di sini dilansir dari laman turnbackhawks.id, diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Wedabai Industrial Park, dan rekrutmen IWP.com. Dan pelamar perlu mengirimkan CV dan juga berkas lamaran lainnya di laman tersebut, bukan melalui email. Dan adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan proses rekrutmen menggunakan domain perusahaan, yaitu humanresource@iwp.co.id. Dan itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih

0: Ayah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan jauhi.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini terkait dengan Polda Kalimantan Barat yang menangkap dua orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya merupakan oknum pejabat perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Bengkayang berinisial HR dan oknum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI perwakilan Kalimantan Barat berinisial DN. OTT dilakukan tim Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kalbar. Dan di sini melalui Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suaryono yang mengatakan bahwa pengungkapan dugaan suap tersebut berawal dari laporan dan informasi yang diterima polisi dari masyarakat, dan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan juga pengintaian. Jadi pada Selasa 29 September 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, petugas menangkap HR dan juga DN, dan keduanya tengah bertemu di area parkir salah satu kafe di Jalan DI Panjaitan, Kota Pontianak. Dan di sini pendengar, selain mengamankan kedua orang tersebut, penyidik juga meminta keterangan dari tiga orang saksi yang berada di sekitar peristiwa. Ketiganya masing-masing berinisial AB, MA, dan juga BR. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Dan Bambang juga membenarkan adanya OTT yang dilakukan oleh penyidik Subdit 3 Ditpitkor Ditreskrimsus Polda Kalbar, di mana menurutnya HR dan DN telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan di rumah tahanan Polda Kalbar untuk menjalani proses penyidikan. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan sekali lagi saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan selanjutnya, ada rekan Meiti yang nantinya akan menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti 15 dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no.

0: Kita pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini pendengar. Sabtu 3 Oktober 2026 di mana rangkaian informasi sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada akhir pekan ini ya. Yang libur selamat berlibur, yang tetap harus bekerja tetap semangat pastinya untuk Anda. Pendengar, perjumpaan kita akan diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Setelah itu pukul 11 hingga 11.30-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk mengupdate informasi seputaran dunia olahraga di dinamika olahraga. Lalu juga rangkaian informasi di opsi obrolan siang 12 hingga 13-nya, lalu 13 hingga 13.30-nya kami hadirkan warta berita daerah ya, warta berita siang. Jangan lewatkan juga salah satu program favorit Anda, 13.30 hingga 15-nya ada Indonesia Banget pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara mengenai tenaga kerja disabilitas di Indonesia memang mencakup aspek regulasi hukum, hak-hak pekerja, kewajiban perusahaan, hingga upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Jadi ada beberapa hal memang yang harus kita ketahui bersama pendengar ya, berkaitan dengan tenaga kerja disabilitas ini. Yang pertama adalah landasan hukum dan kuota pekerja disabilitas, di mana pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang tegas agar penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan kesempatan kerja yang setara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta diperkuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diatur ketentuan kuota minimal bagi perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Untuk pemerintah daerah, BUMN dan BUMD ini wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai atau pekerja. Lalu untuk perusahaan swasta ini wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai atau pekerja. Jadi atau minimal 1 orang pekerja disabilitas jika perusahaan ini memiliki 100 orang karyawan atau lebih ya. Lalu untuk hak-haknya juga seperti apa begitu pendengar ya? Yaitu penyandang disabilitas punya hak normatif yang setara dengan tenaga kerja non-disabilitas. Yang pertama adalah kesamaan kesempatan. Hak yang sama dalam proses rekrutmen, seleksi, dan juga pastinya tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik ataupun sensorik. Lalu berbicara mengenai upah yang setara, di mana mereka mendapatkan gaji ataupun upah yang sama untuk jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang setara. Jadi mau disabilitas atau tidak, dengan pekerjaan yang sama tentu harus mendapatkan upah yang sama. Lalu untuk akomodasi yang layak, di mana hak atas modifikasi ataupun penyesuaian fasilitas kerja, infrastruktur, alat bantu ya, seperti misalnya screen reader untuk tunanetra, maupun fleksibilitas tugas agar mereka dapat bekerja secara efektif. Lalu juga untuk pengembangan karir dan pelatihan, di mana hak untuk mengikuti orientasi, pelatihan kerja, promosi jabatan, dan pengembangan jenjang karir yang inklusif. Lalu juga untuk perlindungan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK, ini dilarang diberhentikan dari pekerjaan hanya karena alasan disabilitas pendengar ya. Itu dia ada beberapa hak tenaga kerja disabilitas, juga tadi kita sudah membahas mengenai landasan hukum dan kuota pekerja disabilitas yang ada di Indonesia.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya

hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point.
2: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
2: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
3: I think it was a pretty good match.
2: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Seperti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Ya, kita tahu dari tujuh klasemen sekarang kita sudah selesai pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan melawan Persita besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pemain yang terbaik buat tim Persita.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebihnya 35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rilas panggilan An Maning /peneguran nomor 18/PDT.X/2026/PNPTK JO nomor 232/PDT.G/2023/PNPTK JO nomor 44/PDT.G/2024/PTPTK JO nomor 273K/PDT/2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989, NIK 6171010104088900006, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar /mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi, pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut, antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya.

0: mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Peralihan musim atau biasa disebut dengan pancaroba seringkali membuat tubuh kita itu lebih rentan terserang penyakit seperti flu, batuk, demam, masuk angin, seperti itu pendengar ya, akibat perubahan cuaca yang drastis. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pendengar supaya tubuh kita tetap fit ya, dan kita akan membahas lebih lengkapnya di opsi obrolan siang ini. Dan juga mungkin untuk Anda, mungkin ada yang punya tips-tips ya atau punya saran-saran, atau punya misalnya ini menu-menu khusus ya, minuman hangat dan sebagainya yang memang bagus untuk menjaga kondisi tubuh dengan cuaca seperti sekarang, boleh ya nanti gabung pendengar. Atau Anda punya tips-tips dan trik-trik ya untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca yang sedang berubah-ubah ini, boleh pendengar ya bergabung bersama kami di 734987, bisa juga di 0811570 1042 untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba ya. Jadi peralihan musim dari yang panas ke musim penghujan seperti itu ya. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin ya. Jadi konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan antioksidan seperti buah-buahan ya. Kemarin di program Indonesia Sehat sudah sedikit kita bahas nih berkaitan dengan hal ini ya. Kita coba bisa makan buah jeruk atau buah pisang seperti itu ya. Lalu juga sayur dan hijaunya jangan lupa pendengar, proteinnya juga jangan sampai terlewat. Kita bisa menambahkan suplemen juga kalau diperlukan. Nah, untuk mengetahui apakah kita memerlukan suplemen atau tidak, itu setahu saya kita harus periksa ya ke dokter ya, misalnya untuk vitamin D. Untuk memastikan apakah kita membutuhkan tambahan vitamin D berbentuk suplemen itu kita harus cek dulu ya pendengar ya, ke rumah sakit begitu ya, ataupun ke klinik kesehatan untuk mengecek ya kandungan vitamin D tubuh kita. Kalau kurang memang harus ditambahkan suplemen, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Jadi jangan asal minum suplemen juga ya, misalnya lagi tren nih orang minum vitamin C, minum vitamin D, kita juga mau gitu ya. Ya sebenarnya harus dikonsultasikan karena memang kondisi tubuh setiap orang itu berbeda-beda pendengar ya. Jadi kalau mau aman ya makanan yang bergizi juga cukup sekali ya. Dan selain memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin, pendengar jangan lupa juga untuk memastikan hidrasi tubuh ya. Jadi jangan tunggu sampai kita merasa haus. Paling tidak kita minum air putih itu 8 gelas per hari untuk membantu proses detoksifikasi, lalu juga menjaga kelembapan selaput lendir ya. Ini adalah pertahanan pertama dari kuman dan melancarkan metabolisme pendengar ya. Jadi memang kebutuhan akan air putih itu jangan sampai kita penuhi hanya saat kita merasa haus ya, karena terkadang kita dehidrasi itu kita nggak berasa tapi ciri-cirinya sudah ada, misalnya bibir kita sudah mulai pecah-pecah lah gitu ya, atau kulit kering, lalu setelah itu baru kita ingat-ingat, oh ya kayaknya saya kurang ini deh, kurang minum air putih, seperti itu ya. Jadi boleh dicukupkan kebutuhan air putihnya pendengar ya. Walaupun belakangan cuaca misalnya dingin, sering hujan ya, tetap harus minum air putih seperti itu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Rilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 / PDT.X / 2026 / PNPTK JO Nomor 232 / PDT.G / 2023 / PNPTK JO Nomor 44 / PDT.G / 2024 / PT PTK JO Nomor 273 K / PDT / 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali dengan pembahasan kita, pendengar, yaitu bagaimana sih caranya menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat, tetap fit, tetap bersemangat gitu ya di tengah cuaca yang sepertinya sudah mulai berubah ya dari musim kemarau ya, dengan kemarin cukup pekatnya kabut asap di Kota Pontianak, sekarang sudah mulai musim penghujan ya, alhamdulillah. Tadi yang pertama adalah jangan lupa penuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin, pendengar. Yang kedua adalah pastikan hidrasi tubuh tetap terjaga. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah istirahat dan tidur yang cukup. Jadi kurang tidur ini adalah salah satu penyebab utama melemahnya imun tubuh kita. Semalam saya tidur berapa jam ya, sebentar, 4, 5, 6. Oh, saya tidur 6 jam. Saya semalam tidur 6 jam, pendengar, saya rasa cukup lah ya. Walaupun sebenarnya kita harus usahakan bisa tidur 7-8 jam perharinya supaya tubuh itu punya waktu yang optimal untuk meregenerasi sel dan antibody. Semalam saya tidur 6 jam. Pantesan ya, saya merasa tadi sempat agak ngantuk ya, tapi setelah minum kopi segar kembali. Seperti itu, pendengar ya. Tapi usahakan paling tidak 7 jam seperti itu ya, pendengar ya, supaya badan kita juga lebih fresh saat beraktivitas dan juga saat bekerja. Selanjutnya, pendengar, salah satu hal yang malah saya lakukan tapi harus dilakukan adalah rutin berolahraga ya. Tetap aktif bergerak meskipun cuaca sering berubah ya. Olahraga ringan seperti jalan kaki ataupun yoga. Kalau yoga ini kita bisa datang ke tempatnya, sekarang tuh banyak tuh yang menyediakan kelas-kelas yoga, ataupun mungkin Anda ingin melakukan yoga di rumah gitu ya, bisa lihat dari YouTube yang ringan-ringan saja ya, jangan yang aneh-aneh yoganya gitu. Ah, itu boleh tuh, misalnya kita mau yang jungkir balik kaki di atas apa segala macam, nggak usah lah ya kalau tidak ada ahlinya. Jadi contohlah yang ringan-ringan saja, atau kalau Anda punya sepeda, pendengar boleh tuh bersepeda paling tidak 30 menit per harinya. Ini bisa meningkatkan sirkulasi darah dan produksi sel kekebalan tubuh, seperti itu ya. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah kita keluar dari luar ruangan, seperti itu ya. Selain itu pastikan juga rumah tetap bersih, sirkulasi udara di rumah juga lancar supaya tidak lembab, tidak pengap. Kok kemarin selama banyak kabut asap itu kan memang diusahakan rumah kita jangan terlalu sering dibuka ya untuk jendela dan pintunya. Nah kalau sudah bagus seperti sekarang udaranya, asap juga misalnya sudah tidak ada gitu ya, pendengar ya, sudah clean lah udaranya ya. Nah itu boleh ya, jendela dan pintu dibuka supaya ya kembali lagi udara-udara yang sudah tidak bersih dalam rumah kita bisa bertukar dengan udara yang lebih fresh.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
1: Tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: TNI dan Jepang catat sejarah baru tangani Karhutla Kalimantan.
3: Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara.
2: Tren batik kasual dorong Gen Z tampil nyaman dan modis.
4: Gen Z di sekarang ini mereka cukup terbuka ya, cukup menerima batik. Makanya banyak desainer-desainer muda yang mengolah batik.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 3 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menhan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin menyebut kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia, TNI, dengan Tentara Bela Diri Jepang, Japan Self-Defense Force ataupun JSDF, merupakan tonggak sejarah persahabatan antara Indonesia dan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
5: Dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, yaitu Ueno Atsushi, di dalam kapal JS Kunisaki LST-4003 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijik Mempawah, Menhans Jafri menyampaikan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara. Menhan menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST-4003 beserta helikopter Chinook CH-47 telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi kasus karhutla di Kalimantan.
3: Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara, dan yang paling penting adalah kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan JSDF yang merupakan tonggak sejarah di dalam persahabatan Indonesia dan Jepang.
5: Menhan juga menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia mendukung selama 15 hari kapal JS Kunisaki LST-4003 berada di Kalimantan beserta awak kapal dan seluruh material yang dipergunakan. Menhan juga mengatakan kehadirannya di atas kapal JS Kunisaki LST-4003 untuk melepas langsung pasukan JSDF yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring berakhirnya operasi udara pada hari Selasa 29 September tahun 2026. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan sumber air. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla.
6: Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menjelaskan sebaran titik panas itu berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan. 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla. 8 diantaranya sudah masuk tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala. Kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan angin berhembus

0: kencang. Di Kayong Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Menurut Daniel, penanganan tidak terlambat, tetapi terhambat faktor alam dan cuaca.
1: Kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk membawa air misalnya dari satu tempat ke tempat lain. Karena sumber air tidak ada. Kalau contoh misalnya kebakaran di area pegunungan misalnya, itu kan tidak mudah masuk kendaraan begitu.
0: Saat ini lebih dari 14.000 personel Satgas Darat disiagakan, ditambah 9 helikopter waterbombing dan 5 helikopter untuk patroli serta modifikasi cuaca, semuanya bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsih mengatakan, tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan kekurangan gizi, sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau langsung ke petugas. Jika sehat, seperti terenggiling dan kukang, langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Satwa besar seperti orang utan yang terluka atau kurus dirawat dulu di pusat rehabilitasi. Mereka baru dilepas liarkan setelah karhutla aman dan lokasinya punya sumber pakan dan air.
2: Benar, jadi memang perlindungan habitat itu memang sangat penting karena ketika habitatnya rusak, habitatnya hilang, hilang pula lah harapan hidup mereka. Jadi dari mulai kehilangan sumber pakan, sumber apa namanya pohon sarang, karena kan beberapa jenis tertentu juga memerlukan kondisi habitat tertentu. Nah, itu yang sulit dan memerlukan proses yang panjang.
0: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia, Albertus Chiu, menyebut orang utan sebagai satwa yang paling terdampak. DNA orang utan 97% mirip dengan manusia, namun mereka tetap tidak dapat menyelamatkan diri.
3: Tidak hanya spesies, tapi juga pohon, hutan yang menjadi rumahnya, yang menjadi sumber air, sumber pakan, itu harus mendapatkan perhatian kita sebagai, katakanlah, yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan, manusia.
0: Albertus Chiu juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, peringatan El Nino sudah ada sejak Januari, namun respon yang diambil sangat minimal. Dirinya menyebut otokritik bagi semua pihak. Dengan peta jalan yang jelas, Albertus berharap karhutla tahun 2027 tidak terjadi lagi. Untuk itu, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat harus bergandengan tangan. Rico Ferdinand melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Peringatan Hari Batik Nasional tahun 2026 menjadi momentum pergeseran tren busana di kalangan anak muda. Batik yang dahulu identik dengan kesan kaku dan hanya untuk acara formal, kini makin banyak diminati sebagai pakaian sehari-hari. Di Pontianak, generasi Z atau Gen Z memiliki cara tersendiri untuk memulihkan daya tarik batik, agar tetap bertahan di tengah gempuran budaya asing.
5: Kancang busana asal Pontianak, Oka Zulkarnain, menjelaskan tren batik saat ini sudah mengarah pada konsep siap pakai atau kasual. Pemilihan bahan seperti kaos atau jersey yang menyerap keringat menjadi jawaban atas kebutuhan anak muda saat ini, yakni kenyamanan. Oka menambahkan, potongan baju yang dibuat lebih longgar seperti oversize serta penggunaan warna terang atau cerah membuat batik lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.
6: Gen Z di sekarang ini mereka cukup terbuka ya, cukup menerima batik. Makanya banyak desainer-desainer muda yang mengolah batik sekarang-sekarang ini. Karena mereka, apalagi Gen Z itu kan intinya kenyamanan, nyaman mereka. Dan mereka tidak mau kelihatan terlalu formal kan.
5: Tidak hanya dari sisi desain, cara pemakaian atau gaya berbusana juga menjadi kunci rejuvenasi batik. Anak muda pegiat batik, Salsabila Ananda Beli Putri, mengaku mulai terbiasa mengenakan batik sejak kuliah agar tampilannya tidak monoton. Menurutnya, kesan formal dapat dihilangkan dengan memadukan rok lirik batik bersama kemeja, bahkan baju hangat seperti sweater dan hoodie. Salsabila juga menghindari penggunaan celana hitam sebagai bawahan dan lebih memilih celana jeans agar terlihat lebih santai saat berkumpul bersama teman.
7: pakailah batik sebaik-baiknya, wariskan juga ke masa depan. Kalau bisa tuh, kalau emang kalian tadi ngerasa ih gak pede pakai batik, kalian bisa kok dimodel-modelin, kalian bisa kok dibuat kayak gimana pun batik itu. Pokoknya jangan buat batik tuh tenggelam, jangan buat era kalian yang K-pop atau apapun itu menenggelamkan warisan budaya kita.
5: Keberanian kelompok muda dalam mendobrak aturan berpakaian secara perlahan menjadikan batik sebagai gaya hidup baru. Di tangan generasi Z, kain tradisional ini tidak lagi hanya disimpan dalam lemari, melainkan terus dikenakan dengan berbagai cara yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman. Rian Evander Aldino melaporkan.
4: Beralih ke informasi selanjutnya, MAN 1 Pontianak menggelar Satria Competition Fall 4, Lomba LKBB Variasi Tingkat SDMI, SMP MTS, dan SMA SMK MA. Kompetisi ini diikuti 21 tim paskibra dari berbagai jenjang pendidikan di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kegiatan yang menjadi agenda tahunan paskibra MAN 1 Pontianak ini berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak. Pada tahun ini, pelaksanaan kompetisi dipindahkan dari lingkungan sekolah ke Gor Pangsuma untuk memperluas jangkauan kegiatan. Berbagai asal sekolah menampilkan ketegasan dan ketangkasan baris berbaris. Masing-masing sekolah juga menunjukkan kostum terbaik dalam menampilkan hasil latihan sebelumnya. Berdasarkan data panitia, terdapat 3 tim dari jenjang SD atau MI, kemudian 6 tim dari SMP atau MTS, dan 12 tim dari SMA atau SMK atau MA. Total peserta mencapai sekitar 370 personel yang berasal dari 21 tim paskibra. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin mengatakan, kegiatan perlombaan Kesatria Competition menjadi salah satu program unggulan tahunan paskibra MAN 1 Pontianak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan baris berbaris serta membangun karakter melalui kedisiplinan dan kerja sama tim.
9: Paskibra adalah salah satu ekskul yang membentuk karakter positif untuk anggota dan siapapun yang terlibat di dalam paskibraan, artinya tanggung jawab, kedisiplinan, dan tentu kerjasama. Bahwa bagian ini adalah bagian yang positif untuk mengembangkan potensi dan kemampuan siswa. Sesuai dengan namanya paskibra, pasukan pengibar bendera, maka ini menjadi tolok ukur bahwa setiap sekolah, bila khusus MAN 1 Pontianak, harus terbaik paskibra.
8: Kesatria Competition Fall 4 MAN 1 Pontianak mendorong pelajar dari berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan potensi dan juga sekaligus menumbuhkan semangat disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan paskibra. Gulista Kisra melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda, silakan dimakan, silakan, silakan. Silakan untuk Anda yang bergabung di 7349887, bisa juga di 0811570104. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini pendengar ya, lagu-lagu pop Indonesia. Lagunya kita punya beberapa listnya. Cuma kalau Anda mau request di luar list boleh, tapi yang penting kita punya lagunya ya. Kalau enggak punya jangan dipaksakan. Ada Dede Masif dengan Jalani Sepenuh Hati, Semisi Morangkir Tak Bisa Mencintaimu, Virgon Saat Hatiku Bertanya, Adair Khalif Sekarang, Rizky Febian Nona, Fatin Dalam Teduh, Geisha Setengah Hatiku Tertinggal, Astrid Jika Cinta Dia, Risa Cinta Sederhana, dan Maroon Jola Damba. Silakan ingin bergabung, halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Anjang. Gimana kabarnya?
1: Awak kena saja kan. Apa kabar sekarang?
0: Alhamdulillah baik. Mak Anjang baik gak ke kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali. Air udah naik dah.
0: Alhamdulillah pasang dah air ya.
1: Itu dah. Dah agak tawar dah sini.
0: Oh alhamdulillah dah agak asin ya.
1: Sekarang bermain tapi dah airnya agak tawar dah. Lumayan dah.
0: Oke. Mak Anjang mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Aku tadi ada Aku Mencintaimu.
0: Aduh, Aku Mencintaimu. Tak Bisa Mencintaimu judulnya nih, bukan Aku Mencintaimu.
1: Oh, iya kan?
0: Tak Bisa Mencintaimu, tak enggak cocok buat ayah nih.
1: Oh, iya kan?
0: Aduh. Ini aja Cinta Sederhana Raisa.
1: Cinta
0: nah, boleh lah ya, salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Bu Mai, sehat selalu ya. Terima kasih karena Mak Anjang nih cepat dapat rezeki sore nih. Upah teluk dah uti. Terus selamat aktivitas lancar, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya juga. Mudah-mudahan dilancarkan juga urusannya. Dan juga dilancarkan jodohnya. Amin.
0: Amin.
1: Bila tajarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah. Janganlah dibiarkan Mbak Me sendiri. Berilah jodoh perwaris yang paling baik.
0: Amin.
1: Terus lanjut. Untuk Bang Syukur Kak Tina, Bang Naiman Serpa, Bang Long Dol Kak Sitinya, manggil itu me, nama sama. Terus Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar Kak Nila, terus Long Anak Andriopan, terus Sutra Tanghul Kak Sri, terus Mahkamah Jarbiah, terus Bang Yahya Bahtia, Koko Ali, Koko Andi. Terus Jaka Suara, ayah Indra,
0: Bokme lagi yang nyuruh nih, saya nggak tahu apa-apa, astagfirullahaladzim.
1: Terus lanjut, Jenner Kak Lung Kak Ngah, terus Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul. Terus Manis Manila, terus Yunita di Landa, terus Bang Jeng dengan Kak Aniknya, terus Wak Meli Wajenah, Bang Dino dengan Kak Murni, terus Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya, terus Aura Pak Mo, terus Elni cantik banget, terus Wak Sangka, terus Pak Sadi, terus Jalehahan dan Hananya, terus yang disambal Wanaci, Wanuteh, Wanucu, terus Tiani, Lania, terus yang parang tikar Rina, terus Becek, Baco, Becek terus ada Baco, terus siapa lagi ya, terus Ayu Grepa, terus Paridah di Palu, terus Bang Deden, Bang Dadol, Bang Febri. Bang Edi di Sungai ano di apa Tantrai 2. Terus Mbah Kakung, Pak Ibrahim, Pak Karim, terus Anwar yang Kang Satu. Nah, terus juga email, sering sehat selalu anakku sekeluarga di Kuala Dua, terus Mbak Lasiem, terus Bang Hamzah, Imran Ahmad, dan terus Mama Nurul, Bapak Nurul, untuk Jaleha Hamdan Hananya, untuk siapa lagi ya? Dan untuk semua-semua lah ya, tanpa kecuali. Dari
0: Siap.
1: Sampai Merauke.
0: Oke,
1: Sehat selalu
0: oke.
1: semuanya.
0: Amin,
1: salam
0: amin.
1: Sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Agaulah. Makasih ya, Bang Waika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manjang enggak tahu nih itu yang nunggu I love you manjang ada 5 orang di sini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya. Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adik-adik sekalian.
0: Oh, enggak ada adik-adiknya, enggak ada hari ini nih lagi libur.
2: Oh iya.
0: Heeh.
2: Hari ya, Sabtu.
0: Sabtu
2: hari
0: Minggu.
2: Biasa 3.
0: Biasa 3. Betul enggak sini ada 4 nih cuma yang sebelah-sebelah. Grup sebelah.
2: Iyalah.
0: Ah.
2: Aku cewek tadi yang apa nama?
0: Apa tuh?
2: Marianjola.
0: Marianjola boleh, Damba.
2: Apa judulnya?
0: Damba.
2: Boleh lah dah.
0: Salamnya Sila.
2: Buat Medi Sudaina, semoga yang terbaik untuk Mei. Lanjut buat Mak Anjang Siti tadi semangat nawang tu, enak. Asal nak bergigi asal ha. Iyalah. Lanjut. Mentah-mentah masa nak jumpa ayah ya. Lanjut. Buat ayah Hendra lah. Lanjut.
0: Oh, ayah gak ni? Eh, banyak ayah ya.
2: Kita ayah kau gak? Enak.
0: Oh, entah ayah siapa gak banyak ayah ni.
2: Nah, itulah.
0: Oh, ayah Hendra.
2: Ayah Hendra Mak Anjang. Lanjut. Buat Emil. Bapak Emil lah, ayah Hendra. Lanjut. Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Kak Anigang Kuroma, Mbah Katung, Bang Japa, Kak Nila. Lanjut. Abah Amoy, Umiknya juga. Lanjut. Aku ni Kak. Ganda Yahya ni semoga sehat ya. Lama tak bergabung. Lanjut, Mak Eldrat Seringgit, Manis Manila, juga ada Kang Tabib Ade, Bang Rosi Nurjana, Bang Sukotina, Emma Silva, Bang Junai Buana, Bang Andreopan, Mbak Tini, Niko. Lanjut, ada juga Hendra, Gunawan. Lanjut, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden Jona juga, Pak Usu Busri, Bang Pawadi Iman Nabela, Bang Muslimin Manusuana Ciela Tia Nia, Pak Pon di Singkawang, Bang Dedi Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, yang lain mua-mua tanpa terkecuali, Awardi lupa ya, Pak Mok, Mak Mok Aura juga, Julaiha, Bang Hamdan Hana dari Bang Amin Sanjaya Awi. Terus siapa nama Sumar, lupa lah. Pokok orang rumah lah. Yang lain lah muamah. Lupa pula kan nama.
0: Ya Allah. Pandai lupa.
2: Belum serap. Awi dan Sumar ni apa ya? Iyalah dia muamah. Tempat terkecuali. Sampaannya dibuka.
0: Bungkus habis. Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ya, ada Mbok Yo di belakang saya nih. Kalau kemarin ngawankan Mbok Yo acara dangdut, hari ini Mbok Yo ngawankan saya Indonesia banget. Satu penelpon lagi ya, mendengar ya. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deden.
3: Iya, betul.
0: Betul sekali. Ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar apa nih, Bang? Eh, dengar apa? Dengar lagu apa?
3: Lagunya dari itu
0: Lagu
3: Rizky Febian, tuh ya.
0: Rizky Febian boleh, Nona ya. Salamnya
3: Ya.
0: silakan.
3: Salam pertama buat Mbak Maya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Cek Nur tadi, Bang Hendra di Mempawah, Bang Dedi, Maka Manjang Siti, Bang Wardi, Bang Yaya di Waju, Bang Jafar juga. Buat yang jaga suara, banyak koali juga. Pokoknya untuk semua semua ya, tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama ya. Diawali dari Raisa dengan Cinta Sederhana. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya dalam Komplek Permata Agung nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting. Lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya, kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu di sini, ada lagu dari Massive, ada dari Semi Simorangkir, Virgon, ada dari Khalif, Batas Senja, lalu juga ada dari Fatin, Geisha, Astrid, Kotak Band, dan juga Mahalini ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget, selamat siang Kak Me.
0: Selamat siang, Bang Deddy.
1: Boyonya masih ada.
0: Masih ada.
1: Tukalan nih ya.
0: Iya dong, teman saling menemani.
1: Studio 4.
0: Betul.
1: Nah, sekarang Boyo ke sini, ke Pro 1.
0: Betul sekali, saling menemani.
1: Iya dong.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Maharani.
0: Mahalini.
1: Oh iya iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Silakan salamnya.
1: Salamnya buat Ko Ali di Kumpai, Bang Henda di Mabawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Haji di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, kemudian buat Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Herman 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Awi di Kobar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Seror, Bang Andrea Opan, Bang Deden di Pekanbaru, terima kasih atas sapaannya. Bang Niko di Jakarta, Bang Jaka Suara Pontianak, Kalim di Jangkang 2, Bang Wahdi di Sungai Rengas, Bang Ismail di Cungkat, kemudian untuk Anista di Uka, Ayu Kereva Kubur Raya, Ani Maharani, Lina di Padang Tika, Mama Nurul, selamat siang, Kak Tini, Imir Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Cek di Bakau, selamat siang, terima kasih juga sapaannya. Manjang Siti, Kak Manis Manira di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn Kuala Mandoh, Mama Iti Bengkayang, Kak Julia Pancabakti, Kak Ima Serpa, Kak Tina, Atika di Sukalanting, Bu Mariani Kang Kurma, Diona di Kupang. Buat Kak Me dan Bu Yo, selamat siang, terima kasih.
0: Selamat siang, sama-sama, terima kasih. Bang Deddy sudah bergabung ya. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
2: Ya, saya. Apa kabar, Mbak Mei?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga kita semua sehat ya, baik-baik.
0: Amin, semua. Amin.
2: Ya, monitor dimanapun berada, sehat.
0: Betul
2: semuanya.
0: Betul sekali. Mau dengar lagu apa, Bang Hendra?
2: Kalau boleh siang ini saya minta lagunya Setia Bian, Gugur Bunga, boleh nggak?
0: Gugur Bunga, kayaknya kita nggak pernah punya lagu itu, coba saya cek dulu ya.
2: Ayolah, cek lalu, kalau tak boleh lagu Fatin aja lah, Mbak Ome.
0: Oke, saya cek dulu, salam dulu silahkan, boleh.
2: Salam pertama kali buat Mbak Ome dengan Mbak Yo, sehat selalu lah ya. Salam balik tadi buat Bang Deden di Pekanbaru. Buat Mama Cek Nur di Bakau, sehat selalu ya Mama.
0: Mama Cek Nur, ada Mama, ada Ayah. Buat. Lanjut.
2: Bunda Siti Satina yang tersayang.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu ya. Buat Bang Deddy tadi makasih sapa Ana, buat Jaka Suara, buat Anista di Uka, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Kak Aura Pak Mo, terus buat Nina di Padang Tikar, buat Bang Yahya kita, Bang Awi, Bang Jafar Kak Nilanya. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Ismail Jongkat, buat Koko Ali Mbah Kakungnya. Buat Ella, Nia, Wan Aci, Wan Usu di Sambas. Terus buat Bang Bahtiar kita, Wasangka kita. Terus semua lah Mbak Mea yang lagi dengar.
0: Oke deh,
2: buat
0: siap.
2: Buat Mbak Mea, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada ya lagunya Bang Hendra, silahkan dipilih aja mau lagunya Fatin yang mana. Dalam Teduh kali ya, soalnya tadi di playlist kita ada lagunya Fatin, Dalam Teduh. Lanjut setelah dari WhatsApp, kita ke telepon sebelahnya ya. Kita giliran gantian biar semua kebagian. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Andrea Pan, TG.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Andrea Pan, sehat ya?
3: Baik-baik saja.
0: Oke. Mau dengar lagu apa?
3: Astrid aja, Astrid gitu
0: lah. Astrid Jika Cinta.
3: Hah?
0: Jika Cinta.
3: Jika Cinta.
0: Jika
3: Cinta, iya.
0: Jika Cinta. Oke, okay. Salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Mbak Mai, semoga sehat selalu. Dengan Mbak Yu ada di situ ya.
0: Ada.
3: Nah, juga.
0: Di perumpah.
3: juga apa tuh Mbak Ana, juga Mbak Emma dan Mbak Junai, Mbak Tina dan Mas Syukur, Mak Tam, Mama Lirin, juga Channer Bakau, Ismail Chandra, Mbak.
0: Terputus ya teleponnya. Semoga tadi sudah terjawab semua. Tersampaikan semua salam-salamnya ya. Dan ini sudah ada beberapa lagu ya pendengar. Ada dari Mahal Ini dengan Sampai Menutup Mata, Fatin Dalam Teduh, dan Astrid Jika Cinta ya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silahkan 7349887, bisa juga di 0811 570 1042. Sampai Menutup Mata.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

dengar di 14 lebihnya 33 menit waktu Indonesia bagian Barat, diinformasikan untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar nanti akan dikumandangkan tepat pukul 14 lebihnya 41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya nanti akan kami hadirkan koleksi lagu Islami juga di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya masih ada satu requestan di pesan WhatsAppnya ya pendengar, saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mi, sore juga ada Wani di Siantan, minta putarkan lagunya Adrian Khalif, judulnya Sekarang. Kalau nggak ada, diputarkan lagunya Virgon aja Mbak katanya. Salam untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Oke, siap. Dan mendengar sepertinya cukupnya satu lagu saja untuk Indonesia bangetnya ya. Nanti kan akan ada lagu Islami dan juga kumandang azan asar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik pendengar, sudah di 14 lebihnya 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Indonesia Banget pada kesempatan kali ini. Saya jawab satu penelpon ya, tapi nggak perlu salam kali ya, karena waktunya sudah mau habis. Halo Indonesia Banget. Halo.
1: Halo Indonesia Banget.
0: Iya, Aurna gabung terakhir-terakhir nih.
1: Lagunya coba ya Mbak Meh.
0: Ada The Massive. Boleh. Oke deh.
1: Selama buat semua lah Mbak Meh ya.
0: Oke deh siap.
1: Makasih banyak Mbak Meh.
0: Sama-sama.
1: Mbak Meh.
0: Amin.
1: Baliknya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Aura dan juga sehat untuk Pak Mu-nya juga ya, Aura dan Pak Mu-nya. Dan sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 10 ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry Lubis menemani sore hari Anda. Dan juga pendengar, jaga selalu kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Massive, jalani sepenuh hati.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Adapun pendengar rangkaian program yang kami hadirkan bagi Anda di hari Sabtu yang mendung ini pendengar ya, cuacanya enak buat tidur siang ini ya. Tanggal 3 Oktober 2026, semoga mood Anda masih bagus. Kami akan hadirkan Green Radio ke ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16 pendengar nanti kami hadirkan informasi aktual dan terkini dari wilayah Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu pendengar nanti kami akan temani sore Anda dari pukul 16.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25

serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi khususnya di Green Radio. Nah, pendengar, fenomena El Nino yang berlangsung tahun ini ternyata turut mempengaruhi kondisi musim di Kalimantan Barat. Nah, BMKG mengingatkan pendengar bahwa El Nino ini membuat musim kemarau jadinya berlangsung lebih panjang, kemudian berpotensi juga menyebabkan awal musim hujan kita mengalami kemunduran di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan, ini mengatakan bahwa sebagian besar zona musim di Kalimantan Barat ini memang diperkirakan segera memasuki musim hujan. Namun, masyarakat tentunya tetap perlu waspada ya pendengar, karena kalau misalnya hujan sudah mulai turun, nah intensitasnya ini berpotensi tinggi tapi memang waktunya relatif singkat. Kondisi ini pendengar bisa meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi. Nah, seperti apa bencananya? Yaitu contohnya yang paling sering kita alami pendengar ya, kalau sudah hujan pastinya banjir dan tanah longsor. Terutama kalau di wilayah yang memang rawan pendengar ya, baik itu di tepian sungai, di bantaran sungai, ataupun bagi Anda yang tinggal di dataran tinggi. Nah, pendengar, BMKG mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, sampai berbagai pihak terkait untuk bisa memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar melakukan antisipasi. Jadi pendengar, memasuki musim hujan ini bukan berarti kewaspadaan kita boleh diturunkan ya. Memang kalau kabut asap itu udah mulai selesai, tapi masih ada bencana lain yang menanti pendengar ya. Jadi memang lebih baik mengantisipasi terlebih dahulu. Jadi jangan lupa juga untuk tetap pantau selalu informasi cuaca dari BMKG. Kemudian siapkan juga langkah untuk menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin memang rumahnya tiap tahun gitu ya, kalau udah musim hujan biasanya kebanjiran, udah boleh tuh mulai disiapin barang-barang elektroniknya, diselamatkan ya. Jadi tetap berhati-hati pendengar, dan informasi selengkapnya bisa Anda akses juga di laman kami di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Masih di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, pendengar dan khususnya di Green Radio. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait pengaruh El Nino terhadap musim kemarau dan mundurnya awal musim hujan kita di Kalimantan Barat, pendengar, mungkin bagi Anda masih ada yang asing ini. Biasanya kita taunya La Nina, El Nino, kita sering dengar, tapi sebenarnya apa sih El Nino ini? Nah, El Nino ini, pendengar, adalah fenomena maksud kami ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik itu menghangat dari kondisi normal. Nah, fenomena ini juga bisa mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, termasuk membuat curah hujan jadinya berkurang, kemudian musim kemarau jadi lebih panjang. Itu dia tadi, pendengar, ya, pengertian terkait El Nino. Supaya kita nggak bingung lagi nih, sebenarnya apa sih El Nino? Nah, El Nino itu fenomena ketika suhu permukaan laut di tengah dan timur Samudra Pasifik menghangat dari kondisi normal. Nah, pendengar, bagaimana kalau kondisi cuaca Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan? Nah, kami lansir dari rri.co.id, pendengar, BMKG, Stasiun Meteorologi Pontianak ini memprediksi bahwa hujan ringan hingga sedang ini masih berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 3 sampai 9 Oktober 2026. Nah, hari ini, pendengar, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah termasuk Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Ketapang, Sambas, dan Sintang. Sementara itu, pendengar, ada juga potensi hujan sedang yang terjadi di daerah Kapuas Hulu dan Bengkayang. Nah, pendengar, memasuki tanggal 6 sampai 9 Oktober, intensitas hujannya ini diprediksi menurun di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Jadi, pendengar, walaupun hujan mulai turun, nah, potensi karhutla juga masih perlu diwaspadai di sejumlah daerah yang memang curah hujannya menurun. Jadi, pendengar, jangan lupa untuk tetap pantau terus ya informasi BMKG, dan mari kita bersama-sama tentunya menjaga supaya Kalimantan Barat ini, ya, daerah kita ini bisa lebih aman lah ya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan dari kita sendiri yang memulai, ya, pendengar. Itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat untuk bisa mengawasi juga ketika terjadi langsung dilaporkan. Jadi ini bisa meminimalisir dampaknya, ya, pendengar. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa akses di rri.co.id. Dan nanti, pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami update informasi terkini dari wilayah di Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam

0: That's it.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Imigrasi Sanggau tindak 7 warga negara asing bermasalah.
3: Adanya dugaan dari persyaratan yang dilampirkan tidak sesuai dengan...
2: Fenomena ekonomi pengaruhi indikator BPS Kalbar.
4: Dalam catatan peristiwa yang mempengaruhi indikator...
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 3 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Perumda

0: Dan yang dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun ini berlangsung secara transparan.
1: Saya pastikan untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung.
0: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. Pik Mardani Mulia Cemerlang, Dodi Triasmara mengatakan dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai dari pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis dan penulisan esai.
2: Setelah habis tes itu mereka juga akan ada besoknya kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton. Langsung ya, maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka.
0: Direktur Mardani Mulia Cemerlang, Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60% terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
3: Dan kita juga melakukan seterbuka-terbukanya seperti apa yang diharapkan masyarakat Pontianak, bahkan Kalimantan Barat itu.
0: Sebagai tahapan akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai dampak keterlambatan musim hujan akibat El Nino. Selain hujan dengan intensitas tinggi, pendengar, dalam waktu singkat, potensi banjir, longsor, hingga banjir rob juga perlu diantisipasi. Berikut laporannya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan pada Oktober 2026 hingga awal Januari 2027. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan mengatakan kondisi El Nino turut memengaruhi musim kemarau sebelumnya dan menyebabkan awal musim hujan di sejumlah wilayah mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan musim hujan membuat periode kering berlangsung lebih panjang. Namun ketika hujan mulai turun, intensitasnya berpotensi tinggi dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah yang rentan. Arda Sena meminta pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat agar menggunakan informasi iklim BMKG sebagai acuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan.
6: Kami di BMKG juga membuka diri seluas-luasnya bagi Bapak-Ibu untuk berkonsultasi langsung dengan kantor BMKG setempat dari Kalimantan Barat untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing. Saya berharap bahwa informasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kita lebih siap menghadapi kondisi musim yang akan kita hadapi bersama.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dwi Kora, Raden Eko Sarjono, mengingatkan adanya potensi banjir rob pada akhir Oktober 2026. Potensi rob diperkirakan terjadi pada 30 dan 31 Oktober sekitar pukul 7 hingga 11 pagi. Masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir, bantaran sungai, dan kawasan yang rawan genangan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan cuaca dan kondisi pasang air laut.
7: Sehingga langkah-langkah apa yang masyarakat harus persiapkan seperti update info cuaca, terus memperhatikan jangan cuma jadi tanggal kejadian COVID.
5: BMKG juga mengimbau masyarakat memantau informasi cuaca dan perkembangan kenaikan debit sungai melalui kanal resmi BMKG Maritim Dwi Kora. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperkuat sistem peringatan dini dan langkah mitigasi sehingga potensi dampak hujan dapat diantisipasi sejak awal. Syarusani melaporkan.
4: Pendengar, masih informasi terkait BMKG, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi curah hujan mulai terjadi.

0: pada Oktober ini dan puncaknya akan pada bulan November dan Desember 2026.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Tebelian Sintang Darmawan Wahyu Adi mengatakan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada bulan Oktober 2026 ini. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada bulan Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm, dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Diperkirakan puncak hujan akan terjadi pada bulan November hingga Desember 2026.
2: Curah hujan nantinya biasanya itu sedikit kejadian yang perlu diwaspadai.
1: Darmawan menambahkan, meski demikian BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari arah timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Dengan kondisi perubahan cuaca saat ini, diminta kepada masyarakat untuk update informasi melalui website BMKG. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sejak diberlakukan Kamis 1 Oktober 2026, penerapan sistem ganjil genap merupakan upaya pemerintah daerah mengatasi antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengaturan tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Sintang tentang pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada Selasa 29 September 2026. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 1 hingga 7 Oktober 2026 dan berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Petugas juga melakukan pengecekan surat tanda nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus menghadapi antrean panjang saat mengisi Pertalite. Setelah diberlakukan pada hari pertama, penerapan sistem ganjil genap sejauh ini memberikan dampak terhadap berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.
4: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman, masyarakat yang melakukan pengisian. Mereka juga memberikan apresiasi lah. Langsung dalam bentuk nyata, antrian-antrian itu memang langsung berkurang. Kita berharap nanti pada saat situasi sudah normal, tentu ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini betul-betul kita uji coba.
3: Roni juga menjelaskan, penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan selama 1 minggu sebagai langkah uji coba. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap kondisi distribusi dan pelayanan BBM di Kabupaten Sintang dapat segera kembali normal sehingga pengaturan ganjil genap tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Pertamina juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut selama masa uji coba. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan pendengar informasi sore hari ini. Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat kini memiliki pilihan pembiayaan perumahan melalui manfaat layanan tambahan. Fasilitas ini mencakup pembelian rumah, uang muka, renovasi, hingga pembiayaan konstruksi tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Kita simak laporannya.
5: Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat dapat memanfaatkan manfaat layanan tambahan atau MLT untuk memenuhi kebutuhan perumahan tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Fasilitas ini diberikan kepada peserta yang telah terdaftar minimal 1 tahun, tertib iuran dan administrasi, serta mengikuti program JHT. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Suhuri mengatakan, MLT menyediakan sejumlah skema pembiayaan sesuai kebutuhan peserta, mulai dari kredit kepemilikan rumah hingga pinjaman renovasi perumahan. KPR diberikan dengan platform hingga 500 juta rupiah, sedangkan pembiayaan renovasi mencapai 200 juta rupiah dengan tenor maksimal 15 tahun.
6: Manfaat pembiayaan tambahan, yaitu dengan dana kelurahan ini, sebahagian kecil, ya, sebahagian kecil dialokasikan untuk membantu pekerja dalam rangka memiliki rumah atau memiliki rumah yang layak huninya lebih baik. Tadi disebutkan beberapa itu pinjaman uang muka perumahan isinya itu, kemudian pinjaman KPR itu sendiri, ya, kredit kepemilikan rumah.
5: Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Yulianto menambahkan, peserta juga dapat mengakses pembiayaan uang muka hingga 150 juta rupiah dan fasilitas takeover KPR komersial dari bank lain. Penyaluran di Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Kalbar dengan suku bunga peserta sekitar 8,75%.
7: Program BPJS Ketenagakerjaan manfaat layanan tambahan ini tidak akan mengurangi saldo jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah skema kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan bank penyalur. Nah, di Kalimantan Barat, kita bekerjasama manfaat layanan tambahan ini dengan 3 perbankan, yakni Bank BTN, lalu yang kedua dengan Bank BSI, dan yang ketiga dengan Bank Kalbar.
5: Program MLT diharapkan dapat memperluas akses peserta terhadap pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan pilihan kepemilikan dan perbaikan rumah dengan tetap mempertahankan saldo JHT. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Bupati Sanggau Yohanes Ontot secara resmi membuka turnamen bola voli Pasak Cup 5 2026 di Gor Bujang Malaka Sanggau. Turnamen tersebut menjadi ajang penjaringan pemain potensial yang diproyeksikan memperkuat tim Sanggau di tingkat yang lebih tinggi. Berikut laporannya.
8: Bupati Sanggau Yohanes Ontot secara resmi membuka turnamen bola voli Pasak Cup 5 2026 di Gor Bujang Malaka Sanggau. Turnamen tersebut menjadi ajang penjaringan pemain potensial yang diproyeksikan memperkuat tim Sanggau di tingkat yang lebih tinggi. Ontot meminta seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama turnamen dengan tetap menjunjung sportivitas. Penampilan para pemain di lapangan menjadi bagian penting dalam proses pemantauan dan penilaian atlet secara objektif.
9: Ya, harapan kita tentu dengan event-event seperti ini, kita tidak hanya sekedar untuk melihat prestasi di masing-masing klub, tapi bagaimana kita melihat mereka yang pemain-pemain yang berpotensi untuk dijadikan pemain andalan untuk kita lebih nanti berlaga di tingkat provinsi dan bahkan tingkat nasional, yang bisa jadi juga tingkat internasional. Nah, karenanya memang kita berharap orang-orang atau klub-klub ini, peserta ini harus bermain secara sportivitas.
8: Pasak Cup 5 2026 sekaligus menjadi ruang bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding dan mengukur kemampuan melalui kompetisi. Ontot berharap pemain yang terjaring tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga kesiapan dan pengalaman untuk membawa nama Sanggau ke tingkat yang lebih tinggi. Tri Putri melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Berikut kita akan dengarkan perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG, yaitu Forecaster Debbie. Silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 288 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Perumda Tirta Katulistiwa buka rekrutmen 50 pegawai secara transparan. BPJS Ketenagakerjaan tawarkan pembiayaan rumah tanpa potong JHT. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, saya Cherry Lubis masih akan temani ruang dengar Anda sampai malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya setelah ini kami masih akan hadirkan informasi terkini lainnya. Baik itu dari Pontianak ataupun nasional, pendengar ya, temani santai sore Anda dan tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya, semoga selamat sampai tujuan. Kira-kira malamnya mau ngapain ini? Atau jangan-jangan ada yang sudah di tempat nongkrong favoritnya saat ini ya. Selamat menikmati weekend Anda pendengar, dan saya akan temani ruang dengar Anda dengan sebuah lagu dari Souljah, Bilang I Love You.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah lagu pendengar dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Ini khusus bagi Anda pendengar ya, spesial bagi Anda yang di weekend ini, weekend awal bulan masih bekerja, sama seperti saya tentunya. Semoga sehat selalu pendengar ya, semangat kerjanya, semoga pundi-pundi rezekinya ditambahkan dan semakin banyak rezeki yang datang. Nah, pendengar, kali ini informasinya juga masih terkait pekerja. Dimana kalau kita lihat bekerja tiap hari, tentu ada saja resikonya. Apalagi bagi Anda yang bekerja yang rentan, kemudian penghasilannya ini sangat bergantung pada aktivitas sehari-hari. Nah, ada kabar baik pendengar yang kami lansir dari rri.co.id, dimana pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan kini memperluas perlindungan melalui program jaminan sosial Basnas atau JSB. Nah, pendengar, program ini menargetkan 100 ribu pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi, termasuk 30% penerima manfaat yang memang diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Jadi, pendengar, para pekerja yang memenuhi kriteria sebagai mustahik nantinya akan mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan dengan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, sederhananya pendengar, program ini hadir supaya ketika resiko pekerjaan datang, nanti keluarga tidak harus menanggung dampaknya sendirian. Jadi seperti kata pemerintah pendengar ya, jangan mencari payung setelah hujan turun. Jadi kalau perlindungan sudah tersedia, tentu lebih baik dimanfaatkan sejak sekarang. Nah, pendengar, bagi Anda yang mungkin mau membaca selengkapnya seperti apa sih sebenarnya bantuan Basnas atau jaminan sosial Basnas atau JSB ini, Anda bisa langsung mengunjungi laman kami, yaitu di rri.co.id dengan judul Pemerintah Perluas Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan. Nanti Anda bisa baca berita lengkapnya di sana, pendengar ya. Dan saya Cheryl Bis masih akan temani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: And then that's the one, right? All right, cool.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu yang kami lansir dari komdigi.go.id. Jadi pendengar, ada hoax yang beredar terkait tautan email rekrutmen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Jadi pendengar, ini ada unggahan yang beredar di media sosial khususnya TikTok yang mengklaim bahwa ada tautan pendaftaran rekrutmen dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP ya. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa semua lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan ini hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, di mana laman tersebut yaitu recruitment-iwip.com. Nah, pendengar, pelamar perlu mengirimkan CV dan berkas lamaran lainnya di laman tersebut, bukan melalui email. Adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait proses rekrutmen menggunakan dengan domain perusahaan yaitu humanresources@iwip.co.id. Jadi pendengar harus hati-hati lagi ya, terutama bagi Anda job seeker juga harus dicek ulang ya tiap-tiap lowongan kerjanya. Kadang kalau mencari job juga di akun-akun mungkin ya di media sosial, lowongan kerja yang di-upload gitu ya di suatu lembaga gitu kan. Nah, itu juga harus dicek lagi pendengar ya, apakah ini tautannya mengarah ke laman yang memang resmi dari perusahaan tersebut atau bukan. Jangan sampai nanti kita udah terlanjur masukin data pribadi, kemudian terjadi phishing. Jadi harus hati-hati pendengar ya dalam mencari pekerjaan, jangan

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebuah lagu pendengar dari Melly Guslow featuring Ari Lasso, Jika. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kasus perundungan pada anak ini tentu jadi perhatian bersama. Bukan hanya soal ejekan atau mungkin tindak kekerasan, tapi juga bagaimana memastikan bahwa anak ini bisa tetap merasa aman dan mendapatkan dukungan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memastikan bahwa layanan perlindungan dan pendampingan tetap terbuka, terutama bagi anak korban perundungan, walaupun keluarga memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Nah, pendengar, menurutnya, penanganan harus mengutamakan kepentingan terbaik, keamanan, serta kebutuhan anak dan keluarga. Sementara itu, pendengar, Kemenkes ini mengingatkan, ya maksud kami, terkait pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak, di mana orang tua ini dinilai perlu mendengarkan, kemudian memberi dukungan, dan mengajarkan anak untuk menghadapi perundungan itu dengan tepat. Jadi pendengar, kalau misalnya perundungan ini terus terjadi, atau bahkan sampai melibatkan kekerasan fisik, nah ini anak dianjurkan untuk menjauh dari situasi tersebut, dan segera melapor kepada orang dewasa yang bisa dipercaya. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id, dan kami juga menginformasikan terkait Azan Maghrib, wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pendengar, sambil menunggu kumandang Azan Maghrib dan selamat mempersiapkan diri, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

Sebuah lagu pendengar dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda, atau mungkin Anda sekarang masih muda. Masih bersama saya pendengar Cherry Lubis di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami hadirkan informasi terkini ke ruang dengar Anda yang tentunya kami lansir dari laman rri.co.id, di mana ada kabar penting pendengar bagi kita yang sehari-hari mengandalkan internet, ya. Di mana sisa kuota yang sudah dibeli pelanggan kini tidak boleh dikenakan biaya tambahan untuk mendapatkan perlindungannya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan, operator harus memastikan kuota yang masih tersisa ini tetap bisa dinikmati pelanggan sesuai ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi pendengar, perlindungan sisa kuota ini bukan sekedar memberi notifikasi bahwa masa berlaku kuota akan habis. Nah, menurut Komdigi, harus ada mekanisme yang benar-benar memungkinkan pelanggan bisa tetap mendapatkan manfaat dari kuota yang sudah dibeli. Nah, saat ini pendengar, Komdigi juga masih mengevaluasi penerapan mekanisme ini pada sejumlah operator seluler, termasuk paket yang menggunakan sistem rollover maupun sebatas memberikan notifikasi. Nah, pendengar, jadi bagi Anda yang mungkin sering punya kuota tersisa ya di akhir masa aktif, karena biasanya kadang kita beli kuota misal per bulan 30 giga. Nah, tapi kita banyak pakai wifi. Akhir bulan, ketika bulan sudah berganti, itu biasanya lumayan tuh ada beberapa gigabyte lagi atau bahkan masih 10 giga malah kalau misalnya lebih sering wifi kan. Nah, jadi ini perkembangan aturan ini tentu menarik ya untuk kita pantau, lumayan pendengar ya. Jadi nggak mubazir gitu kuota-kuota tadi ya. Jangan sampai kuota yang sudah dibeli tapi manfaatnya justru berhenti sebelum benar-benar kita gunakan. Nah, kita doakan semoga ini segera jelas pendengar ya mekanismenya seperti apa. Jadi kita juga sebagai pelanggan tentunya senang dan tidak perlu terlalu khawatir lagi ya kalau misalnya beli kuota nih, mending beli banyak atau beli dikit gitu. Kalau dikit kurang, kalau banyak nanti di akhir bulan percuma gitu, sayang uangnya kalau misalnya masih ada sisa. Kita akan update terus pendengar ya tentunya soal informasi ini terkait perlindungan sisa kuota yang tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kali ini sebuah lagu pendengar dari Tulus, Teh Hijau temani ruang dengar Anda.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 291/PDT.G/2025/PNPTK Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13 Perumnas 4 RT 002/RW 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026 nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Sebuah lagu pendengar dari Tompi menghujam jantungku. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Cherry, pendengar di Pro 1 Pontianak. Dan bagi Anda malam hari ini, kami hadirkan informasi lalu lintas ya, yang kami pantau langsung dari live CCTV pengawas lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang di dalam mobil, baru beranjak mau malmingan ya pendengar, kami hadirkan informasi terkait lalu lintas. Pertama di Simpang Pajak pendengar ya, di sini terpantau ramai. Ramai lancar pendengar ya. Tapi ini sepertinya dari Jalan Abdurrahman atau depan PCC ini cukup panjang ya antrian mobil dan motornya penuh ya. Begitu pula dari Ayani, ini baru lampu hijau, saya lihat-lihat banyak ya, baik itu mobil maupun motor. Jadi bagi Anda yang mau melintas daerah Ayani masih cukup ramai pendengar ya, karena memang biasa kalau orang Pontianak jam-jam segini baru pada keluar ya untuk malmingan. Apalagi di luar nggak hujan, cerah, otomatis lumayan ramai pendengar ya malam ini, jadi hati-hati berkendaranya. Kemudian kita bergeser sedikit ke Simpang Abdurrahman M. Sohor. Di sini juga sama pendengar ya, kendaraan terpantau ramai, ini lagi lampu merah dari arah, masih di Sultan Abdurrahman pendengar ya, dari arah depan klinik kecantikan Sozo, di situ terpantau ramai, ini baru jalan. Oke, ke arah Kota Baru, baru lampu hijau, ramai juga motor ya. Kemudian kalau dari M. Sohornya terpantau motor cukup ramai dan ada beberapa mobil. Kemudian kita beralih ke simpang yang paling ramai seperti biasa di Tanjung Raya. Nah pendengar, ini terpantau di Tanjung Raya ini padat merayap ya. Ini lampu hijau dari turun tol, kemudian dari arah Tanjung Raya 1 juga sama penuh pendengar ya. Motornya ramai, mobilnya juga ramai. Jadi bagi Anda yang melintas dari simpang Tanjung Raya, hati-hati pendengar karena memang penuh sekali dan macet ini ya. Oke, dari Tanjung Raya, seperti biasa pendengar ya, kalau di Tanjung Raya ini garis di mana, pengendara di mana, jadi hati-hati aja yang penting ya. Kalau bisa di belakang garis, tapi sepertinya sudah susah. Semoga aman-aman ya berkendaranya yang lewat simpang Tanjung Raya ya. Kemudian kita ke Kota Baru pendengar, di simpang bundaran Kota Baru depan SPBU Bundaran ini, kalau saya lihat di CCTV aman ya, nggak terlalu macet. Cuma memang antrian BBM di SPBU Bundaran ini panjang yang motor. Jadi bagi Anda yang mau ngantri BBM di sini ya harus sedikit bersabar. Kita pindah lagi pendengar ke Simpang Tanjung Hulu. Simpang Tanjung Hulu kalau saya lihat di sini masih aman pendengar ya, ramai lancar, tidak sekeos di Tanrai 2 tadi, di Simpang Tanrai. Kemudian terakhir kita ke Ampera di Prof. M. Yamin ya. Nah, kalau di sini terpantau lengang. Jadi bagi Anda yang mau melintas, aman pendengar, cukup ada beberapa kendaraan, tapi tidak sampai macet ya. Jadi masih aman bagi Anda yang mau melintas di daerah Kota Baru, terutama di Ampera ya. Tadi yang harus Anda waspadai memang di Tanjung Raya, simpang Tanjung Raya, terutama bagi Anda yang baru turun tol, kemudian juga di simpang Pajak, pendengar ya. Itu wajib Anda waspadai, jadi harap bersabar ya. Jangan kebut-kebutan, pendengar. Dan bagi Anda yang mengendarai sepeda motor juga ataupun mobil, kalau lampunya dari hijau mau ke merah, masih di kuning, lebih baik Anda ambil ancang-ancang untuk berhenti, bukan malah makin laju pendengar ya. Saya masih akan temani ruang dengar Anda sama seperti lagu Okai berikut ini, Peneman Malam Sepi.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Bro, heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
2: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
1: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
2: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
1: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
3: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung-sambung. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi.

0: Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
2: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Bell L4, registrasi PKALE, melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin, helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
3: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
2: Sementara itu, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Super Puma H225, registrasi VHHGM, melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
4: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
2: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan.

0: peringatan kepada pelanggan.
1: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
2: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
1: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Risan melaporkan.
4: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
5: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
6: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
5: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
6: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harus semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
5: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shapo. Poshnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
8: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
7: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
9: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
7: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
10: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
7: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
11: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
12: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
13: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
11: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
12: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
14: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan untuk merah putih harga mati.
15: Di depan siapa? Pak Seskap. Pak Seskap.
16: Apa katanya, ya. Pak?
15: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
14: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
15: Bapak tahu,
14: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
12: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
17: Memang ini dikasihin.
18: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
17: dapat jatah Andong.
19: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
18: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
17: butuh kesabaran.
18: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
19: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
20: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
19: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
21: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
19: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
22: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
19: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
23: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
24: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
23: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
24: Elvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
0: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
24: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
3: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
2: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
2: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
4: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
2: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar bersama kami di Pro1 Pontianak. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 dengan tema Hidup Dalam Pembaharuan. Dari manusia lama menjadi manusia baru, nanti akan dibawakan oleh Sardi. Dan sekaligus mendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, dari sore tadi sampai malam ini pendengar. Dan berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Kristen. Dan saya Cherry Lubis pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Sardi, dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan serta membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk mengambil posisi berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan, anugerah Tuhan yang cukup bagi kami hingga pada saat ini, dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu ini, biarlah sungguh meneguhkan iman kami, dan kami sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikannya bagi kami semua. Tuhan urapi, biarlah hikmat daripada Roh Kudus-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu Saudara Saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini tema kita yang akan kita renungkan adalah hidup dalam pembaharuan dari manusia lama menjadi manusia baru dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang pembaharuan atau hidup dalam pembaharuan, hidup yang diperbaharui, kata pembaharuan ini berarti perubahan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan seseorang, terutama dalam hati, pikiran, sikap, dan cara hidup. Pembaharuan bukan berarti seseorang menjadi sempurna dan tidak pernah berbuat salah lagi, tetapi ia mulai meninggalkan kehidupan yang lama dan belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah pembaharuan. Pembaharuan tadi adalah berarti perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan seseorang, terutama dalam hati, pikiran, sikap, dan cara hidup. Dan berbicara tentang manusia lama, apa sih itu manusia lama? Manusia lama adalah gambaran tentang kehidupan sebelum seseorang mengalami perubahan di dalam Kristus. Kehidupan yang masih dikuasai oleh dosa dan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh misalkan dalam manusia lama itu adalah suka berbohong, mudah marah dan membenci, egois, sulit mengampuni. Itulah contoh dari manusia lama. Manusia lama adalah gambaran tentang kehidupan sebelum seorang mengalami perubahan di dalam Kristus. Itulah manusia lama. Dan ketika kita melihat tentang manusia baru, apa itu manusia baru? Manusia baru di sini adalah kehidupan yang diperbarui di dalam Kristus. Sekali lagi, manusia baru adalah kehidupan yang diperbarui di dalam Kristus. Orang tersebut mulai belajar meninggalkan dosa dan menunjukkan
karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga melihat bagaimana contoh manusia baru itu. Yang pertama adalah belajar berkata jujur. Yang kedua mau mengampuni. Yang ketiga suka menolong, mengasihi sesama, rendah hati, belajar sabar dan mengendalikan diri, mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Inilah contoh-contoh manusia baru. Manusia baru tadi adalah kehidupan yang diperbarui di dalam Kristus. Itulah manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengenai tentang tema kita hidup dalam pembaruan dari manusia lama menjadi manusia baru dalam Kristus. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita dapat mengalami pembaruan hidup dan meninggalkan manusia lama untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus itu? Sekali lagi, bagaimana kita dapat mengalami pembaruan hidup dan meninggalkan manusia lama untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus? Kita melihat poin yang pertama adalah meninggalkan manusia lama. Kita dapat melihat di ayat yang ke-22, saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sekali lagi, poin yang pertama adalah meninggalkan manusia lama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini bahwa di mana di dalam ayat ini dikatakan adalah menanggalkan, harus menanggalkan. Saya melihat di sini di dalam kata aslinya atau bahasa Yunani-nya adalah kata meninggalkan itu dari akar kata apotitemi, artinya di sini adalah membuang, menaruh. Di sini kasusnya adalah aorist middle infinitive. Di sini menyatakan suatu perbuatan yang hanya satu kali saja dilakukan. Maka dalam hal ini, maksud dalam teks ini adalah tinggalkanlah atau buanglah perbuatan-perbuatan lama itu. Jangan lagi kita berbalik ke belakang. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang meninggalkan manusia lama, berbicara tentang awal kita mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbuat dosa, kita berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dalam ayat ini dikatakan adalah tinggalkanlah atau buanglah perbuatan-perbuatan lama kita itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Kita singkirkan di hadapan kita. Itulah arti dalam teks ini. Dan di sini juga dikatakan adalah binasa. Kata binasa di sini adalah hetiro, artinya merugikan secara finansial, merusakkan atau membinasakan. Artinya mari kita buang, mari kita tinggalkan hal-hal yang merugikan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkan hal-hal yang merusak, hal-hal yang membinasakan. Tinggalkan semua itu. Maka saya juga melihat di sini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Efesus pasal 4 ayat 22 itu artinya bahwa pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia lama ini berkaitan dengan kehidupan yang dikuasai keinginan yang menyesatkan. Itulah manusia lama. Maka dalam hal ini, orang percaya dipanggil untuk tidak lagi hidup berdasarkan pola kehidupan yang lama. Maka kata kuncinya di sini adalah tinggalkan manusia lama itu. Jangan lagi dihidupi, jangan lagi berbalik ke belakang, fokus ke depan kepada kehendak Allah. Kita fokus ke depan
dan tinggalkan manusia lama, dosa-dosa lama kita itu tinggalkan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi dalam hal ini bahwa jangan lagi kamu saling mendustai. Mendustai itu artinya berbohong atau mengungkapkan hal-hal yang tidak nyata kepada orang lain. Karena kita telah meninggalkan manusia lama dan serta kelakuannya, maka jangan lagi kita saling mendustai, saling berbohong. Inilah maksud dalam firman Tuhan ini. Jadi apa yang harus kita perbarui? Apa yang harus kita perbarui? Di ayat yang ke-23 saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Efesus pasal 4 ayat 23 dikatakan bahwa hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Sekali lagi, hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Di sini kata dibaharui dalam bahasa Yunani-nya adalah ananeo, yang artinya bahwa membarui. Artinya membarui dengan kasus present passive infinitive. Dengan demikian artinya bahwa hidup orang yang memberikan diri dan menanggalkan atau membuang manusia lamanya itu dibaharui terus menerus atau berulang kali dikerjakan oleh Tuhan, baik hati dan pikiran, ketika kita meninggalkan manusia lama itu. Itulah maksud dalam arti teks ini. Hidup orang yang memberikan diri, yang memberikan diri atau meninggalkan manusia lama tadi dan menanggalkan, membuang manusia lamanya, diberi, dibaharui terus menerus atau berulang kali dikerjakan oleh Tuhan, baik hati dan pikiran. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, perubahan hidup itu dimulai dari pembaruan pola pikir dan sikap batin kita. Perubahan hidup dimulai dari pembaruan pola pikir dan sikap batin kita. Pembaruan hidup bukan hanya perubahan perilaku dari luar, tetapi perubahan dari dalam atau hati dan pikiran itu sendiri. Maka kata kuncinya di sini adalah perbarui hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita meninggalkan manusia lama kita, ada jaminan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan hidup kita terus menerus diperbarui oleh Tuhan, dan kita mengalami yang namanya pembaharuan dalam hidup kita, baik dalam pola berpikir kita dan sikap batin kita. Jadi apa yang harus kita kenakan? Apa yang harus kita kenakan? Di ayat yang ke-24 saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Efesus pasal 4 ayat 24 dikatakan bahwa hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Di sini ada dikatakan bahwa mengenakan.
mengenakan. Dari akar kata enduo, artinya mengenakan pakaian atau jubah kebesaran dari Allah, beroleh yang tidak dapat binasa, yaitu perlengkapan senjata Allah. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita sudah mengerti apa yang harus kita kenakan ketika kita meninggalkan manusia lama itu. Apa yang akan kita pakai ketika kita meninggalkan dosa-dosa lama itu. Dikatakan artinya bahwa enduo, mengenakan pakaian atau jubah kebesaran dari Allah, beroleh yang tidak dapat binasa, yaitu perlengkapan senjata Allah. Allah memberikan jaminan bagi kita ketika kita meninggalkan manusia lama itu dan tidak lagi menghidupi manusia lama itu. Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah yang tidak dapat binasa, yang diberikan kepada kita ketika kita hidup di dalam manusia baru itu. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya, kita bersyukur sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Dalam hal ini, bahwa dikatakan hidup ini adalah kesempatan, tetapi bagaimana kita memperbaharui diri kita melalui tangan Tuhan yang terulur, dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Manusia baru adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Manusia baru itu adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu ditandai dengan kebenaran dan kekudusan dalam diri kita. Itulah manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk kita bersama-sama mengalami pembaruan hidup daripada Tuhan. Maka bagaimana manusia baru itu terlihat? Kita dapat melihat di ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-25 ini poinnya adalah hidup dalam kebenaran. Meninggalkan dusta atau kebohongan dan berkata benar seorang kepada yang lain. Pembaruan hidup harus terlihat dalam hubungan dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah hidup dalam kebenaran, meninggalkan dusta, meninggalkan kebohongan kita, meninggalkan dosa lama kita. Pembaruan hidup harus terlihat dalam hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, manusia baru bukan sekedar meninggalkan kehidupan lama, tetapi membiarkan Kristus memperbarui pikiran, karakter dan cara hidup kita setiap hari. Maka hiduplah dalam Kristus dan percaya kepada Kristus. Hal ini adalah dasar pembaruan hidup. Kita percaya, kita mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Dan tinggalkanlah manusia lama itu. Tinggalkanlah manusia lama, kebohongan atau dusta itu, sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah itu tinggalkan semua. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika kita meninggalkan manusia lama itu, ada jaminan dari Tuhan.
ada jaminan dari Tuhan. Dengan demikian, kita akan menerima jubah kebesaran dan perlengkapan senjata dari Allah itu. Itulah keselamatan. Jubah kebesaran yang kita pakai dari Allah itu sendiri. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan lagi kita balik ke belakang, tetapi fokus pada kehendak Tuhan di depan. Karena ada jubah kebesaran dan perlengkapan senjata dari Allah yang Tuhan ingin tunjukkan, itulah keselamatan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini sungguh meneguhkan iman kita. Biarlah firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita bagaimana kita menjadi manusia baru dan kita meninggalkan manusia lama kita. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kami semua bagaimana kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang tebusan Allah yang saat ini datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kami dan kami diingatkan kembali supaya kami siap, mampu dan mengandalkan Tuhan saja. Kami mau meninggalkan manusia lama kami, maka tolonglah kami Tuhan, baharui hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah sungguh Tuhan sajalah yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuang dosa lama kami. Kami mau dibaharui oleh Tuhan. Kami mau menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini boleh melandasi kehidupan kita dan iman kita lebih sungguh bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Rapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.

0: Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
1: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
0: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal, tahu? Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
2: Kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
0: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
1: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
0: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Aman kan? Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
0: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: Korimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam ini? Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya menemani dari penyiar Anda. Rangkap acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih nikmati dulu berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Dan jangan lupa nanti jam 9 kita hadirkan dan temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita masih hadirkan berbagai lagu-lagu ya pilihan untuk Anda. Kami harapkan juga Anda tetap terhibur di 104,2 kanal informasi dan inspirasi Persatu.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kek.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat terhadap potensi pasang air laut maksimum atau banjirop pada akhir Oktober 2026. Potensi ini diperkirakan terjadi di tengah periode musim hujan yang berlangsung hingga awal Januari 2027. Nah, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dwi Kora Pontianak, Raden Eko Sarjono, mengatakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat akan memasuki musim hujan pada periode Oktober 2026 hingga awal Januari 2027. Kondisi ini berlangsung bersamaan dengan pengaruh fenomena El Nino yang telah dirasakan sejak Juni 2026. Menurut Eko, potensi pasang rob diperkirakan terjadi pada 30 dan 31 Oktober 2026, terutama pada pagi hingga menjelang siang hari. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Pengarusamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantai, penyiar Anda. Beberapa lagu bisa Anda request di malam ini. Saya punya beberapa pilihan lagu di malam ini sebentar ya. Oke, saya punya pertama ada Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada. Cantik nih lagunya ya. Ada Naf, Dia Kekasihku. Jikustik, Aku Bukan Untukmu. Ungu, Untukmu Selamanya. Peter Pan, Cobalah Mengerti. Leto, Ruang Rindu. Pas banget nih ya. Ada Bregi, Masih Ada. Yang cewek ada Bening, ya ada Cinta, Paramita Rusadi, Janjiku. Nike Ardila Pudar. Berikutnya ada Rita Effendi, Saling Setia. Agnes Monica, Janji. Yuni Sara, Percayalah. Kasih ya. Ari Pradana, Asmara. Rafika Duri, Kekasih. Ya, dan berikutnya ada Siti Nurhaliza, Wajah-Wajah Kekasih. 0561734987 kita undang untuk Anda di malam ini. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya kebesaran nih.
1: Halo.
0: Nah.
1: Mama Mukmin nih, Bang.
0: Mama Mukmin, silakan. Mama Mukmin.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Salam dulu ya, Bang. Oke. Lagunya Nika Ardila, Bang.
0: Nika Ardila, oke.
1: Okay. Mm-hmm. Terutama buat Mama Nurul. Mm-hmm. Si Cek Nur.

0: aku, Bang Budi.
1: Tumben awal nih.
0: Iya ga?
1: Nah.
0: Tak bisa gabung kok, mana bisa ramai.
1: Oh, gitu.
0: Mantap.
1: Ah, sila. Bang Wardi, orang Kanten.
0: Pengen dengar lagu dari Ari Pradana ga tadi itu? Asmara, Bang, ya?
1: Ari Pradana. Sebentar.
0: Ari Pradana ga Pradina, Bang Pradana, enggak salah tadi kan?
1: Judulnya ya, cewek.
0: Asmara.
1: Ari Pradana Asmara. Nah,
0: betul ya, cewek. Ari Pradana. Nah, itu ya, Bang.
1: Boleh, sila.
0: Siapa-siapa, pertama Bang Budi Sukarga, saya selalu juga. Buat Mama Mukmin tadi ya, Damar, buat sama Nurul juga, buat Bang Hendra, Bang Deden Mumpawa, Bang Deden Pekanbaru, Mumpawa pula. Juga buat Mama Ririn, Bang Rosi, Kak Nojana, Bang ya. Berkaitan Bang Junai, terus Pak Syukur juga, Butina. Buat Bang Jafar, Kak Nila, Cik Nur Bakau juga. Buat Bang Awi, Bang Deddy. Bagi Aura Pak Mo, Bu Joleha. Buat Bu Ana juga, Tan Rai. Buat Bang Andre Opan juga, Bang Ismail. Dan semua-semua tak pernah kecuali, Bang, ya.
1: Okey, siap.
0: Banyak suara juga. Bang Budi, selamat bertugas.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih, Bang.
1: Yuk,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Wardi, gitu ya. Di sengah-sengah selanjut lagi 0561734987 yang ingin bersama kita Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi dengan rindu, memori dalam lagu. Apa lagu cewek tadi, Bang?
1: Saya punya Bening Ada Cinta, Paramita Rusadi Janjiku, Rita Effendi Saling Setia, Agnes Monica Janji. Iya,
2: Paramita Rusadi Janjiku.
1: Paramita, oke.
2: Buat Bang Budi nih kan? Buat Bang Budi sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Bang Ana dan Andi Opennya. Dengan ayahnya, Juleha dengan Hamdan Hananya, Nora dengan pokoknya, terus Nur dengan Indra, Bang Ismail, Bang Deddy di Senduri, Elania Putri, terus Wan Ati, Wan Usu, Pak Busri, Imin, terus buat Bang Iko, ini Koko Algo Wandi, terus Bang Dede, Bang Eden, Bang Badul di utara, terus Mak Kam, Mak Rifin, Mak Nurul, Elmi Chan, Emma Silva, Kak Tina, terus Lina di Padang Tikar, Tika di Sukalanting, terus Ganda Yahya, Bang Awi dan Kak Suminya, buat semuanya lah, buat Bang Budi, kebahagiaan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manis Mandilah udah bersama kita ya. Tadi ada juga Bang Wardi kita, Mama Mukmin ya sudah bersama kita juga. Ya udah, kita dengarkan tiga lagunya dulu ya untuk Anda pendengar. Saya punya Sebentar Pudar di Kenika Ardila, dan berikutnya ada Asmara Ari Pradana, dan disusul Janjiku dari Paramita Rusadi. Ya, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kayaknya di luar sana lagi rame nih ya, lagi malam minggu. Ya, oke, yang lagi di rumah juga bermalam minggu bersama saya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap di sini di Pro 1.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
3: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
3: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
3: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
4: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, aku enggak repot hari gini pakai baju kurung. Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Oke, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung sama kita. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Cik Nur?
1: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi, Mbak Eti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
1: Belum habis Bang Budi bacakan lagu perempuan tadi.
0: Saya punya bening ada cinta, Rita Effendi saling setia, Agnes Monica janji, Yunisara percayalah kasih, Rafika Duri kekasih, Siti Nurhaliza wajah kekasih. Ah, yang mana?
1: Wajah kekasih lah.
0: Oke, boleh. Sila.
1: Buat Bang Budi lah sekeluarga, semoga yang terbaik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ah. Nurjana juga, ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, buat Bang Sukotina, MS Epa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andrew Pan juga, Bang Hema, Mak Ye, Anista, Mbak Dini, Niko, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Kak Ani, Gang Kurma, Wardi, sama Mak Yohana, Bapak juga, lanjut. Mak Mok, beserta Mak Mok, Awik dan Sumiati, lanjut. Ada Mbah Kakong, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang T, Wanusuan, Haji Elak, Tiania. Ada juga Pak Pun di Singkawang, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada Hendra, Bang Deddy, Sungai Duri. Anis Manila.
0: Okay.
1: Lanjut Wak Ladong di Segedung, Kanda Yahya, Mak Elduk Singgit juga, Mbak Dulaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu, Abah Amoy Umiknya juga. Lanjut buat yang lain-lain dari Bang Amin, Mak Njang Siti, Emil, buat yang lain-lain semua tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab, mua-mua tanpa terkecuali, sapaannya dibungkus habis. Terima kasih banyak Bang Budi.
0: Sama-sama. Ah, putus-putus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur kita ya di Bakau udah bersama kita. Lanjut lagi 0561734987, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Yo. Selamat malam Bang Budi, apa kabar?
0: Ya, baik Bang Deddy ya.
2: Iya betul, lagunya Saling Setia.
0: Hah?
2: Saling Setia.
0: Saling Setia, oke.
2: Okay. Lagunya pertama kali untuk Cik Nur di Bakau. Terima kasih atas sapaannya, selamat malam. Selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Deddy juga. Buat Anista di UKA, Ayu Kreva di Kuburaya, Anu Marani, Dina di Padang Tikal, Era di Sambas, Mama Nurul, selamat malam, Kak Tini di Karya Bakti, ini di Sekolah 2, Bu Ana Tandai 2, makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Manjang Siti, terima kasih juga untuk Kak Manis Manila yang ada di Sungai Pinyo, Mama Mukmin, Mama Ririn di Kuala Mandol, Mama Eti, Kak Duesa, Kak Emma Serva, Kak Tina, Atika Sekaranti, Bu Mariani, kemudian buat Bang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Herman, Bang Batia di Kumpai, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya Sungai Rengas, Bang Badur di Tanjung Serof, Bang Diopan Jakarta, Tangerang, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jaka Suara Pontianak, Alim Janggang 2, terima kasih juga untuk Bang Wardi yang ada di Sungai Rengas. Nah, juga buat Bang Ismail di Jungkat, Kowali di Kumpai, Bang Henda di Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Naci di Sambas, juga buat Tuan Usu di Sambas. Buat Bang Budi tentunya terima kasih banyak. Siap. Selamat malam, sehat selalu.
0: Oke, selamat malam juga Bang Deddy, terima kasih ya. 0561734987 atau di 0811570104 2. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur, Cek Nur pula Manjang Siti. Sila. Salah sampai
1: sebut. Bagaimana kabarnya Bang?
0: Baik, Alhamdulillah Manjang.
3: Oh iya. Lagunya apa deh bang? Manjang dengar.
0: Cewek cowok?
3: Cewek.
0: Cewek saya punya Bening, Ada Cinta, Agnes Monica Janji, Yunisara Percayalah Kasih, sama Rafika Duri.
3: Percayalah Kasih ya lah.
0: Oke.
3: Salam-salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga. Kak Bumi, Kak Mimi, adik Bumi, terus dekat nak sama, tiga beranak nama. Terus cewek yang dua tu tak tahu nama. Kemarin tu nak dibilangkan nama. Terus Cik Nur, Kak Long, Kak Angah. Terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy. Terus yang di Sampas duduk lah ni ya. Wan Acik, Wan Ucu, Bang Uteh, Tia, Nila, Nia. Terus Bang Lenius, Pak Fawadi, Pak Usubusri. Terus, ada bang?
0: Iya, lanjut.
3: Nyawut lah, manjang ni kan apa? Tempat orang acara nak dengar.
0: Oh, pantasan lah.
3: Terus, sebagian Bang Padilla, Bang Darul, Bang Ismail, terus Nis Manila, terus Yunita di Landak. Jaga suara. Ayah Indra. Betul kan Om Budi?
0: Betul lah.
3: Ancur. Nggak usah nyebut gitu bang Ancur. Amin gitu.
0: Amin.
3: Terus Bang Badal, Bang Febri, Bang Deden, terus Bang Sukur Kak Tina, Bang Junai, Mas Erpa, Along Anak Andreopan, Makam Haji Harbiah, Koko Ali, Koko Andi, terus Wardi Awi sama Sumiati, terus Leona di Kupang, terus Rina di Padang Tikar, Becek, Bacok, terus Deona di Kupang ya. Terus Paridah di Padu, terus Mak Nurul, Pak Nurul yang jauh Kedar. Terus siapa yang juga email, sekeluarga sehat selalu anakku, Mbak Lasiem, Bang Hanjah, Bang Imran, Mak Iti. Terus apa kayak ya? Lama tak bergabung ni lupa lah nak nyebut Bang Jack. Bang Jack Kak Ani, Wak Melik, Wak Jena. Terus Bang Amin Senjaya dengan Kak Ayang, Bang Dino dengan Kak Murninya. Terus Wardi, jawab lah Wardi. Cari jodoh kat Sambas, tak cari Kak Ilak sana.
0: Jauh.
3: Kan anak isteri Bang Awik kan orang Sambas. Dekat Kak Ilak kan, tetangganya Kak Ilak tu. Itulah bang tak tahu, sungguh penyia, manjang tahu. Itulah bang nak siapa pergi ya. Semua lah bang, lupa dah nak nyebut tadi tu.
0: Siap.
3: Cukupnya fotokopi Cik Nur dengan Bang Didi lah ya.
0: Okay.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya, penyiar maupun monitornya, Mbah Kakung, Mbah Ian, Pak Ibrahim, terus Pak Karim, terus sepupu Anjang tu di Rasal Jaya tetangga Mbok Me tu, dia tu aktif mendengar sana. Tak single, dia retih nak nunggu saya, suara saya pula dia. Nah, semuanya lah, salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya lah. I love you.
0: Alah.
3: Makasih bang.
0: Sama-sama manja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih manja Siti ya, udah bersama kita. Kalau begitu udah tiga lagu ya, saya sudah siapkan. Wajah Kekasih Siti Nurhaliza, Saling Setia dari Rita Effendi dan Yuni Sarah ya. Percayalah Kasih. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mah, kawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
2: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
1: Brankas?
2: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
2: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bersama kita pada malam ini 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah.
1: Apa kabar, Budi?
0: Baik, makam. Gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Lama tak masuk, pernah lupa pula Budi namanya Ruang Rindu.
0: Acok eh.
1: Apa lagu tu, cewek tu?
0: Cewek Sisa Bening, Agnes Monica sama Rafika Duri.
1: Rafika Duri ya?
0: Rafika Duri boleh.
1: Nak tak kalau Agnes Monica tu orang muda. Acok eh. Salam-salam lho lah buat Budi. Menyantai selalu.
0: Amin.
1: Buat Mimi. Okey. Nah, salam sehat Mak Anum Anjang Siti. Dia ulak pun kasih Mak Anjang. Siapa Mak Anjang? Beleret Mak Anjang.
0: Eh.
1: Buat Bu Ajah Albia. Oh, Bu Ajah. Tidur dah Bu Ajah. Buat Lasium. Buat Pak Lung Jafar kita dengan Nilanya. Cik Noh. Buat Anita. Buat Amoy Ismail. Buat Mak Lung Ana di Tangerang yang sayang. Buat siapa ni? Ismail RM2. Dari email, salah sebut lah. Buat Wardi, Bang Awi, buat Mama Ririn, buat Usbu Sidi Sambas, buat Bang Didi, makasih Bang Didi, sapaannya Bang Didi. Bang Kapal, buat Bang Indira Upan, buat Bang Sangkau, Anis Manila, buat Bang Badul Katara, Bang Yahya. Buat Koko Wali, Koko Wandil, Darul, Mendaluk, buat Bang Didi, Nipukan Baru, Bang Niko. Buat siapa ni, Dek Padilla kita. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Linda Pawa, buat Lina di Padang Tika, buat Wak Beli Wak Jenah. Buat Bang Jack dengan Kak Tiniknya, buat Bang Lino dengan Kak Murni, Rosi Nurjana, Amin Sanjaya dengan Ayah. Buat Bang Syukur dengan Tina, Bang Junai Ima. Bang siapa ni, oh pada lupa ni, pada nyebut ni nama ni. Bakakung, payah mana Bakakung ya. Buat Bakakung di Retok, buat Ibu Repa, Halimah, Pak Iman Mak Yeknya, buat Bang Alimin, buat Ustaz Amrin, Aura Pak Muk, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Mama Ririn, buat Pak Udok di Jambi, buat Bang Weka, semua-semua bungkus habis. Terima kasih Ibu dia.
0: Ya, sama-sama. Makan. Baik, makasih Makam. Lanjut lagi Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu lagu Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mo.
3: Halo Bang.
0: Iya, saya.
3: Nak minta lagu apa ya Bang ya?
0: Passwordnya dulu Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati
3: kamu ini ngantuk Bang, tinggal dua uat lagi.
0: Allah siya nih.
3: Mantap. Lagu apa ya?
2: Ya lagu lah.
3: Lagu Jawa apa Bang?
0: Ada Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada, Naf, Dia Kekasihku, Jikustik, Aku Bukan Untukmu, Ungu, Untukmu Selamanya, Peter Pan, Cobalah Mengerti, Leto, Ruang Rindu.
3: Untukmu selamanya ya Bang.
0: Iya.
2: Gantung Budi, Budi.
0: Kembangi dong Pak Mo.
2: Pak Budi. Budi ini ujung-ujung acaranya banyak. Entah apa laku.
3: Iya, dalam masa kita ngantuk ya Ibu.
2: Ujung-ujung lah Budi acaranya ini banyak. Entah apa laku ni.
3: Kita nyampe ya belum ya ni. Ayolah sikit dah tak apalah. Dalam waktu kita ngantuk. Tadi ada Manjang Siti, email. Maka Bunda Abianya. Terus buat Bang Deddy, Bang Hendra, Tiamma, Ikat Nila, Bang Japa, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Noh Bakau, Mbak Yu, Mbak Diona, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Buat Cece, buat Mama Mukmin, Mama Eti, Kak Manis Manila, buat Kak Ida, seperti ya. Buat Juleha, Pak Undan Hananya, Kak Ras sama Bang Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Koko Wali, Koko Wendy.
2: Dah mulai dah, Pak Rambi yang ngenjot itu dah.
0: Acoknya Pak Mo.
3: Dia bukan bantu Bang, malah itu. nyetop ke nyo. Terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, siapa dia? Nah, buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usul Bukri, Bang Bardi, Bang Najib, Bang Usul, Bang Aliman, Bang Alimin. Buat siapa lagi bang ya kan? Abang, buat semua-semua lah bang.
0: Okey, siap.
3: Yang penting tak ada nyapa ya.
2: Nanti
3: pada
2: ini
3: dengan nyeruak uti yang tak lupa. Kacau. Buat abang sekeluarga, makasih banyak bang.
0: Sama-sama.
3: Selalu bang. Jangan dimasukkan mati bang.
0: Oh, santai. Santai.
3: Masuk tengkocek, dah masuk tengkocek, abang buang eh, campak.
0: Kacau eh.
3: Sampak. Buat tak campak. Payah bang, bang ini bang. Terus itu. Mudah-mudahan abang sehat selalu bang ya. Jadi balik bang ya. Makasih siap. Banyak bang. Anda main kumah lah bang. Pengen kamar nak nengok itu kaca balta bang.
0: Siap insyaAllah insyaAllah.
3: Bang ya makasih banyak ya, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mok sama Aura ya. Mak Mok sama Pak Mok. Rumah rindu.

0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam balik buat Kak Aura Pak Amuk tadi ya, buat Mak Akap, buat Cik Nor, buat Mama Mukmin tadi, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Wardi di Sungai Rengas, buat siapa ya, Jaka Suara, buat Manis Manila, buat Bang Herman Mak Ye, buat Bang Jafar Kat Nilanya, buat Mak Anjang Siti di Walak Kubu, buat Nia, buat Ella, buat Wan Haji, Wan Usu di Sambas. Buat semua-semua lah bang ya.
1: Oke, siap.
0: Buat Bang Mudi, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, terima kasih Bang Hendra ya. Bentar loh, tadi Mak Mo tadi lagunya apa tadi ya? Kok saya sampai lupa? Ya, untuk selamanya kayaknya ya. Oh iyalah, betul kayaknya. Pada lupa nih, tak ingat pula. Heran saya. Coy. Itulah, kita dengarkan dulu ya lagunya. Mudah-mudahan betul lagunya ya, dari Ungu tadi ya. Oke, kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk malam ini. Pertama, saya punya Kekasih Raffi Kaduri untuk muslamanya ya, dari Ungu. Cobalah mengerti Peter Pan. Tetap di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin bersama kita pada malam ini, silakan ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
1: Bersama Bang Budi Mantahir yang ganteng. Se-RRI.
0: Kembang hidung saya, coy.
1: Kembang apa-apa. Apa kabar Bang Budi?
0: Baik, Kamila. Gimana juga kabarnya Bang Abu Suwada?
1: Alhamdulillah. Cuma lutut yang salah.
0: Kenapa?
1: Nah, kalau kita duduk nyaman, kita berdiri sakit. Sakit pukul itu kuat. Kalau udah berdiri, sekarang tidak sakit ya gitu. Hanya dibawa bergerak aja dari duduk ke berdiri ya gitu.
0: Oh gitu.
1: Entah apa sebabnya itu, berapa tahun.
0: Semoga lekas sembuh lah.
1: Leto ya.
0: Leto. Leto ya. Boleh, ruang rindu.
1: Nah, Leto ya. Salam buat Anis Tadi Uka. Manjang Siti, Koko Ali, Maka Kong Direto, pengantar Awi plus Sumi Akinya, itu buat Nusri Bakau, Hendra di Mempawa, Abang Deddy di Dure, untuk Diona di Kupang, untuk Ayu di Manuku, Ayu Grepa di Alis, Ismail Chandra di Jongkat, Takanda Yahya di Waju, ada Hamdan Ana Julaiha, Suram dan Ana Julaiha, Anis Tadi Uka, kemudian kita ke Sambas, di sana ada Wan Usu, Wan Aki, ada Aki Busri, ada Bang Pawadi, ada Iman Nabila, ada Limin, ada Ella, ada Bujang Es, ada Nia, ada Adi Rosadi, 94, ada Alodia dan Fina di Palu, juga ada Mai di sana, ada Pintilati di Arung Parat, kemudian di Malaysia ada Rohana Rohani di KL Kuala Lumpur dan di Kota Melaka, itu di Timur Leste ada Ulfa. Nah, setelah itu juga salam untuk Abang Kapal lah ya.
0: Siap.
1: Nah, Abang Kapal juga untuk Peter Januari di Sungai di Kota Baru saat ini. Dan juga satu lagi untuk Manis Manila, Makam Manjang City. Dan juga ada Kuali Udaya. Nah, oke lah, yang belum tersapa berarti lupa berarti ingat. Ya, mudah-mudahan ingat saja nanti.
0: Betul lah tuh.
1: Mudah-mudahan nanti diingatkan lagi di pertemuan yang berikutnya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Budi Mantahir yang ganteng, semoga tetap betah menemani pendengarnya.
0: Amin.
1: Selalu sehat dan banyak duitnya.
0: Amin.
1: Kalau banyak bagi-bagi kita dong.
0: Siap.
1: Iya. Oke lah. Terima kasih untuk semuanya lah ya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan semua pendengar dan penyiar tanpa terkecuali kita harapkan selamat dalam rahmat Allah, murah rezeki dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan minta doakan juga agar lutut saya ini hilanglah penyakitnya.
0: Amin.
1: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.
0: Siapa?
1: Ada Jaka Suara.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Syada ya, makasih sudah bersama kita. Selamat malam Bang, pilihkan salah satu lagu dong, spesial buat sayangku yang lagi belajar nih. Sayang gak tuh? Buat apa? Salam kenal. Oke, siap, salam kenal kembali. Oke. Gak kasih nama nih. Kasih nama lah, dimana alamatnya, biar kita gak salah sebut. Nanti saya asbun pula kan, tak nyaman pula. Gitu ya. Yaudah, terima kasih, udah request. Saya pilihkan apa ya? Dia kekasihku ya, Naf. Oke, enggak apa-apa ya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570 1042. Oke. Kita masih undang ya. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Tumben pula terakhir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pula terakhir ini Bu Ana.
2: kata akhirulah terkejut tidur.
0: Oh, pantasan lah. Keletihan nampak nih.
2: Nah, itulah letih tadi.
0: Asih lah Bu Ana. Mau lagu apa
2: kita? Masih ada lagu apa tu Bang Budi?
0: Cewek cowok masih ada.
2: Cewek masih ada. Apa cewek Bang Budi?
0: Cewek ada Bening, ada Cinta, Agnes Monica, Janji.
2: Nah, Janji.
0: Janji. Boleh ya. Oke, siap.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andri Opan, buat Emma dan Bang Junai, Tina dan Mas Syukur. Buat Makam, Bang Batiar, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Anja Siti dan Imel, Cik Nor, Isma Jongkat, buat Di, Bang Abi sama Kak Sumi, Bang Deddy, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amir Sanjaya sama Ayang, Julaiha, Ani Maran, Ni Aura, Ayu Grepa, Deona di Kupang, Gina di Padang Tikar, Mbak Tini, Buat Naci, Buat Usu, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Ella, Tia, Mia, Mbak Agung, Kak Manis Manila. Nah, buat semua ya.
0: Siap.
2: Bang Budi ya. Buat Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana udah bersama kita pada malam ini. Lanjut lagi. 0561-734-987. Ruang Rindu. Terputus. Coba lagi, jangan malu. Sila yang mau gabung Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori dapat lagu.
0: Yo, dengan siapa nih?
3: Dengan Kak Tia di Sambas, Bang Budi.
0: Siapa?
3: Kak Tia di Sambas.
0: Tia, Kak Tia ya?
3: Iya.
0: Pertama kali gabung Kak Tia?
3: Ah, biasa gabung sama Mbak Ceri, sama Bang Pati.
0: Sama saya berarti pertama ini ya?
3: Ya, kalau dengan Bang Budi baru ini.
0: Oke.
3: Bahasa sama Bang Anwar.
0: Siap.
3: Pernah juga gabung.
0: Kalau gitu salam.
3: Bang Budi apa kabar Bang Budi?
0: Baik, salam kenal ya.
3: Iya.
0: Asila lagunya apa nih Kak Tia?
3: Lagunya apa Bang Budi? Belum dengar saya lagunya.
0: Yang cewek apa cowok?
3: Cewek lah.
0: Cewek Sisa Bening, Ada Cinta.
3: Cuman satu jago?
0: Satu, sisa satu. Yang cowoknya sisa tiga.
3: Bening.
0: Boleh?
3: Boleh. Boleh lah Bang Pati.
0: Oke, siap. Silakan.
3: Salam-salam dulu ya Bang Pati. Bang Pati pula. Bang Budi.
0: Boleh.
3: Buat Bang Budi sebagai satu lalu sekeluarga ya.
0: Amin.
3: Buat tadi Mbak Ana ya?
0: Iya. Yeah. Betul.
3: Buat Mbak Ana, buat Cenur, Mak Kem, Mak Anjang Siti, buat Bang Hendra, Kak Julaiha, Aura sama Pak Moknya, Mama Nurul, Mama Ririn, Kak Tini, Kak Imel, Ayu Grepa, Manis Manila, Bang Deddy, Bang Deden, Koko Wali, Koko Wandi. Di sama saja ya Bang ya?
0: Ya, boleh.
3: Ya, salam buat Bang Awi. Selamat bangkit baru.
0: Asik.
3: Satu daerah dengan kami tuh Bang, istri Bang Awi.
0: Wis, mantap.
3: Dekat dengan kami Bang, apa tempatnya.
0: Oh gitu.
3: Iya. Nah, selamat buat Bang Awi dengan Kak Sumi. Buat siapa ya? Buat Bang Jafar Kak Milanya. Buat siapa ya?
0: Siapa?
3: Buat Ani Marani. Siapa lagi ya? Buat disambut saja dulu Bang Pawadi, Subusri, Mbak Nia, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin. Oh, yang lain kita rangkul aja lah Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Budi, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tia, Kak Tia ya. Oke, dari Sambas, biar Sambas be. Oke, kalau gitu saya udah punya berapa lagu nih? 4 lagu. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro 1 pada malam ini. Ucapan terima kasih untuk Anda ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur. Empat lagu ini saya bingkiskan juga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami ya. Sehat selalu dan terus dengarkan kita di Pro 1. Baik, apalagi ini ya. Bang, pindahkan semua lagu dong. Gak cukup dah waktunya ini kalau udah saya pilihkan nih. Maklum lah kan, udah malam udah kayak gini. Gak, takutnya gak keputar gitu aja sih. Selebihnya aman. Oke, saya pamit, terima kasih untuk Anda. Pada lagu ini saya bingkiskan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Tetap saya selalu, Letor Wang Rindu, Naf, Dia Kekasihku, Janji Agnes Monica, dan Ada Cinta Dari Bening. Tetap di sini, saya pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

Ya, tentunya malam minggu ini sudah semakin larut pendengar ya. Jam di dinding ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 7 menit ya. Tapi ternyata masih banyak yang belum tidur. Ada yang masih menikmati suasana malam di luar rumah ya. Ada yang sedang nongkrong mungkin bersama teman-teman ya. Ada yang masih dalam perjalanan pulang ya. Ada juga yang masih bekerja kayak saya ya pada malam ini. Ada juga yang mungkin sedang duduk sendirian di kamar ditemani lampu yang redup, secangkir minuman hangat, dan tentu saja suara radio pastinya. Nah, kalau pendengar RRI yang sedang mendengarkan kami, coba berhenti sejenak dari aktivitasnya, tarik napas ya, kemudian coba tanyakan kepada diri sendiri, jam 11 ini malam ini ya, sebenarnya apa yang sedang aku pikirkan? Nah, ini yang harus Anda tanyakan begitu ya. Apakah tentang pekerjaan yang belum selesai, ataukah tentang tugas yang belum dikumpulkan ya, tentang rencana minggu depan mungkin ya, tentang keluarga, tentang masa depan, atau jangan-jangan tentang seseorang. Wah, ngomong-ngomong soal seseorang nih, saya punya beberapa lagu yang ternyata saya akan hadirkan untuk Anda. Siapa tahu lagu ini bisa flashback sejenak ya, beberapa kenangan yang mungkin terjadi ya dalam memori Anda. Tetap di sini di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Biasanya kalau udah masuk jam segini ini suasana mulai berubah ya pendengarnya. Yang tadi ramai perlahan mulai sepi, tempat-tempat nongkrong mulai berkurang pengunjungnya. Orang yang tadi masih berkumpul ya ini satu persatu balik dah ya. Dan mungkin ada juga yang sekarang saat ini sedang dalam perjalanan mengantar seseorang pulang. Nah, kalau kita bicara tentang malam minggu memang rasanya tidak bisa jauh-jauh dari cerita. Ya, cerita tentang teman, keluarga, perjalanan mungkin, dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin ya pada malam minggu ini ada yang sampai sekarang masih diingat nih ya, punya malam minggu yang mungkin seru ya, bisa jadi. Pokoknya banyak cerita biasanya ya yang hadir di malam minggu ini. Namun jangan khawatir ya, kita masih punya ya beberapa lagu selingan yang ya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Oke, pukul 23 lebih 24 kita masih nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sangat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Ya, dengan waktunya saya pamit dari ruang dengan Anda. Ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda di 104,2. Saya pamit satu lagu terakhir yang tentunya saya hadirkan untuk Anda menuntaskan kebersamaan kita di rangkaian acara siaran pada malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

semasa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka marilah sudah seluruh rangkaian acara kami tosiran hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live di streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera menentukan diri dari pusat radio Anda. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini kembali temani bersama kami di 104,2 FM. Bersama saya Al-Fatih, di sini pendengar temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi hari ini pendengar Minggu 4 Oktober 2026, kami tentunya akan temani aktivitas akhir pekan Anda dengan beragam program menarik yang akan kita buka dengan Lentera Minggu edisi hari ini, di mana nanti kita akan bersama dengan Pendeta Aris Asbanu dan juga Pendeta David membahas tema firman Tuhan untuk besok, tetap kuat di masa yang sulit, Efesus 6 ayat 10-18. Kemudian nanti pukul 6 kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3, jaringan berita nasional. Komentar dan opini Anda juga kami nantikan di kopi Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 pada pukul 7.30 pendengar. Kemudian cek fakta dan ibadah minggu akan temani Anda juga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita, tetap bersama kami di sini, jangan ganti frekuensi Anda, tetap di 104,2 FM.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Lentera Minggu edisi hari ini 4 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pada kesempatan Lentera Minggu pagi ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan membahas firman Tuhan untuk besok. Tetap kuat di masa yang sulit, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Untuk itu kami telah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Pendeta Haris Asbanu dan Pendeta David. Selamat pagi Bapak Pendeta.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, dalam keadaan sehat ya Bapak?
2: Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sehat.
0: Baik, luar biasa. Pagi ini kita akan langsung serahkan saja kepada Pendeta Haris atau Pendeta David yang akan membuka. Silakan.
1: Ya, Haris dan Pendeta David.
0: Baik.
1: Pak David boleh buka.
0: Baik, silakan. Bapak David.
2: Salam. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui Lentera Minggu. Namun kita sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Pencipta Langit dan Bumi, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa ada menyertai setiap langkah hidup kami. Terbukti pada pagi hari ini, Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk hidup, untuk bernapas. Itu bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, melainkan karena kasih setiamu. Izinkanlah ya Tuhan, Kau membuka hati dan pikiran kami, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang setia, di mana kami akan belajar, mendengarkan firmanmu, suaramu, supaya menjadi bagian dalam hidup kami, iman kami kepada Engkau, supaya kami tetap kuat dalam segala sesuatu masalah yang ada yang di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Engkau memberkati kami, memberkati RRI Pro 1 Pontianak, dan juga memberkati para pendengar yang setiawan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus, Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan Pak Aris, ya, menyampaikan firman Tuhan.
1: Ya, terima kasih Pak David dan shalom, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Minggu dengan topik yang akan kita bahas pagi ini, yaitu tetap kuat di masa yang sulit, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang 18. Para pendengar, mari kita akan membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan membacanya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan

0: lawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menangkan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama dengan topik tetap kuat di masa yang sulit. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini selalu silih berganti. Kadang kita mengalami masa yang sulit, kadang kita berada dalam masa yang penuh kelimpahan, dan seringkali ketika kita dalam kelimpahan, seringkali kita kita mungkin bisa lupa Tuhan, ya, karena kita berpikir wah, hidupku baik-baik saja. Tapi terkadang kalau Tuhan izinkan, lalu kita ada di dalam masa-masa yang sulit, disitulah kita mulai sadar bahwa ada yang menguatkan kita, ada yang perlu menolong kita supaya kita tetap kuat. Ya, barusan saja beberapa bulan yang lalu kita melewati masa yang sulit, yaitu kemarau yang cukup panjang. Ya, kita mulai kesulitan air minum, ya, air untuk mandi saja kita agak kesulitan. Nah, disinilah kita perlu mendapatkan kekuatan supaya kita bertahan di dalam masa yang sulit. Nah, berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari, berdasarkan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, supaya tetap kuat, maka ada yang harus dilakukan. Yang pertama adalah, kita melihat pada ayat yang 10 dikatakan, firman Tuhan berkata bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa kuat hanya ada di dalam Tuhan, hanya melalui kuasa Tuhan kita bisa kuat. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak bisa kuat menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Saya percaya para pendengar, Anda berada, saya tidak tahu apa kesulitanmu saat ini. Tetapi percayalah, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kamu, maka engkau akan kuat. Ya, karena itu mari berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 121 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mari mengandalkan kuasa Tuhan dalam ini, apapun yang sedang dihadapi, masalah, persoalan, kesulitan apapun, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pertolongan di dalam hidupmu, sesuai dengan nasihat firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kemudian langkah kedua untuk kita tetap kuat di dalam kesulitan adalah berdasarkan ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ibarat seorang prajurit. Seorang prajurit untuk kuat berperang, untuk kuat bertahan, dia harus memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Nah, apa saja senjata rohani yang harus kita kenakan atau harus kita pakai untuk bertahan di dalam kesulitan? Berdasarkan ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Jadi senjata rohani yang pertama yang harus kita lakukan adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran. Ya, artinya apa yang firman Tuhan sampaikan, kita harus hidupi, kita harus pegang, dan kita harus berjalan di dalam kebenaran itu. Firman Tuhan itu bagaikan ikat pinggang. Kalau seorang yang kuat berdiri tegap, maka harus punya ikat pinggang yang kuat menopang dia, ya, menguatkan. Dulu waktu saya masih kuliah, ya, Pak David, saya kan masuk anggota resimen mahasiswa. Saya sebagai propos, jadi propos itu biasa mengawal pejabat yang datang ke kampus. Bahkan juga apabila kalau acara wisuda, kita harus berdiri, ya, lama-lama itu di belakang rektor, ya, untuk awal acara. Itu kalau kita tidak kuat pakai koper rem, itu cepat lelah. Tapi kalau koper rem kita kuat, itu tetap tahan berdiri. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa dengan berikat pinggangkan kebenaran, kita akan kuat. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran tetap kuat. Ya, tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, itu akan cepat jatuh, cepat roboh. Jadi, mari dalam segala keadaan tetap hidup dalam kebenaran. Jangan coba-coba keluar atau serong daripada kebenaran itu, ya, yaitu hidup di dalam Kristus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kemudian senjata rohani yang kedua yang harus kita kenakan, berdasarkan ayat 14b dikatakan, berbaju jirahkan keadilan. Ya, keadilan itu sebagai baju yang kita harus pakai, hidup dalam keadilan. Ya, keadilan artinya hidup tanpa membeda-bedakan, tanpa kasih, ya, kita hidup harus adil dengan semua orang, ya, apalagi dengan sesama kita. Kita harus berbuat adil, jangan kita tidak adil. Ya. Nah, Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam keadilan. Ya. Kemudian yang ketiga, senjata rohani yang harus kita gunakan adalah ayat yang ke-15. Katakan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Jadi orang yang mau bertahan atau orang yang tetap kuat di dalam situasi yang sulit, dia harus punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu adalah kabar baik. Ketika kita memberitakan, bukan hanya kepada orang yang menerima, tapi kepada kita sebagai pemberita Injil juga kita mendapat kekuatan. Ya, kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, lalu kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita juga dengan sendirinya akan berkat. Karena Injil itu atau firman Tuhan itu bagaikan pedang mata dua, kena sana dan kena sini. Jadi para pendengar, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, ayo, Injil itu harus terus diberitakan. Ketika kita beritakan Injil, maka damai sejahtera Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan kita, menguatkan kita, ya, sehingga kita akan tetap kuat bertahan di dalam situasi kondisi yang sulit. Sesulit apapun, kita akan kuat kalau ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kita perkatakan, kita bagikan lagi kepada orang lain, maka akan menguatkan kita. Ya, pada hari ini saya percaya bahwa para pendengar, Anda harus punya semangat ya untuk terus memberitakan Injil. Jangan terpengaruh dengan situasi kondisi yang Anda hadapi saat ini. Terkadang orang hilang damai sejahtera karena dipengaruhi oleh situasi keadaan di sekelilingnya. Jangan, ya, jangan damai sejahtera kita juga karena mungkin karena dompetnya kosong atau beras sudah mau habis, ya, atau ya macam-macam keadaan yang mempengaruhi sekitar kita. Itu jangan dijadikan sebagai patokan untuk kita terus bersuka cita untuk akan Injil damai sejahtera kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini tugas kita, ya. Jadi apapun, Rasul Paulus berkata, dalam keadaan apapun harus beritakan. Karena dengan kita beritakan, itu akan menguatkan orang lain dan bahkan diri kita juga dikuatkan. Kemudian yang keempat, senjata rohani yang harus kita kenakan adalah firman Allah. Ya, firman Allah itu sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi biasakanlah hidupmu untuk senantiasa menikmati firman Tuhan. Pagi-pagi, bangun pagi harus membaca firman Tuhan, ya, dalam segala keadaan. Baca firman Tuhan, lihat firman Tuhan dan klaim firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai arahan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan dalam berjalan melewati atau menapaki kehidupan ini. Tanpa firman Tuhan kita miliki, hidup ini bagaikan kereta api yang lepas daripada relnya. Ya, kalau kereta api sudah lepas dari relnya, itu akan terjun bebas. Tapi kalau kereta api itu dia berjalan di atas rel, maka dia akan aman sampai kepada stasiun. Demikian hidup kita harus dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu kita harus menikmati firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita, menguatkan kita, sehingga kita akan tahu mana yang baik yang harus kita lakukan. Baik, sehingga kita akan tetap kuat dalam keadaannya, mungkin sesulit apapun kita akan tetap. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah doa. Ya, para pendengar, bagaimanapun keadaanmu tetap berdoa. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, segala sesuatu sudah dekat, karena itu tenanglah, ya, dan berdoa. Ya, karena doa sebagai komunikasi kita antara kita sebagai anak dengan Bapa kita di surga. Ketika kita membaca firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Tetapi kita, ketika kita berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan, ada komunikasi dua arah. Orang yang suka berdoa, artinya dia bergantung kepada Tuhan. Karena ada istilah bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Kalau orang tidak berdoa, berarti tidak bernapas. Kalau orang tidak bernapas, itu berarti bukan orang lagi, itu udah mayat, ya. Karena itu kita mau tetap berdoa. Ya, berdoa. Kadang-kadang orang dalam keadaan yang baik baru dia berdoa, ya. Tapi dalam keadaan sulit bukan berdoa, malah bersungut, ya, mencari kambing hitam. Siapa yang bersalah dalam hal ini yang menyebabkan dia mengalami persoalan? Tidak usah, ya. Berdoa artinya kita menyampaikan setiap keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya dalam kehidupan. Terkadang Tuhan izinkan situasi yang sulit kita alami supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya kita punya kecil, dia bermain-main di luar sana. Ketika dia menghadapi situasi yang mungkin menakutkan, situasi yang sulit bagi dia, maka dia akan berteriak, dia akan meminta pertolongan, atau bahkan dia berlari kepada orang tua untuk mendapatkan perlindungan. Nah, saudara dan saya, kita adalah anak-anak di mana dalam keadaan apapun, komunikasi kita kepada Bapa kita di surga melalui doa dan membaca firman Tuhan, ini akan kita, akan menopang kita sehingga kita akan tetap bertahan, tidak akan putus asa, tidak akan hilang pengharapan kita, karena kita kalau berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita, bahkan bukan hanya tahu, tetapi Dia turut merasakan apa yang kita alami, sehingga Dia peduli akan hidup kita. Yang pasti adalah terus menjalin komunikasi dengan Dia melalui doa dan membaca firman Tuhan serta senjata-senjata yang lain. Tadi saya sudah sampaikan, hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam keadilan, serta rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera Kristus. Ya, ini adalah 5 langkah yang harus kita lakukan di dalam masa-masa yang sulit, ya, sesulit apapun, percayalah, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat, kita akan terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan, sehingga kita akan melakukan semua itu dengan baik, bahkan kita akan melewati, ya, dengan pertolongan Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan mampu, karena kekuatan manusia terbatas. Hanya dari Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk melewati semua yang kita alami dalam. Saya kira ini pengantar dari saya, dan nanti ada tambahan dari Pak David. Kita akan bahas beberapa hal-hal ini yang berkaitan dengan firman Tuhan ini pada pagi hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan juga memberkati para pendengar apapun keadaannya. Silakan Pak David.
1: Silakan dari operator terlebih dahulu. Silakan dari RRI apabila ada
0: lagu, ya,
1: lagu, silakan.
0: Tarkan
1: Pak operator.

0: Ya,
1: Praise the
0: silakan.
1: Lord, puji Tuhan, walakunya luar biasa pada pagi hari ini. Kalau tema kita pada pagi hari ini adalah tetap kuat di masa yang sulit, maka paling tidak apa yang disampaikan oleh Peta Anu, saya memberikan satu gambaran logis dan satu gambaran realita di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap kuat di masa sulit itu paling tidak ada tiga hal. Apa saja? Yang pertama adalah harus mengerti sumber kekuatan itu. Kalau kita tidak kuat, harus kita mengerti sumber kekuatan. Sumber kekuatan itu dari mana? Itu dari ayat yang 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi, sumber utama kekuatan, kalau saudara para pendengar mendapatkan kesulitan, mendapatkan sesuatu hal, persoalan, maka sumbernya hanya Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus menegaskan bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan, bukan pada kemampuan manusia. Masa sulit, masa sukar adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, saya tidak akan memberikan satu apa arti apa cuma saja, tetapi realita kita di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini, apa sih yang harus kita lakukan? Itu sudah diberikan gambaran, ikat pinggang kebenaran itu adalah orang yang harus hidup jujur dan teguh dalam firman Tuhan. Yang kedua, baju sirna. Orang yang harus memiliki hati yang bersih dan benar di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, kasut Injil damai sejahtera. Itulah orang yang harus memiliki, siap membawa kabar baik kemana kita pergi. Kemudian orang yang dalam kesulitan, digambarkan dalam kitab Efesus tadi adalah perisai iman. Itu adalah melindungi dari panah api si jahat. Kemudian berikutnya adalah topeng keselamatan. Itu gambaran dari pikiran kita, rasionalis kita, pikiran kita dijaga oleh keyakinan akan keselamatan. Dan perlengkapan yang terakhir, yang roh, yaitu firman Allah sebagai senjata melawan tipu daya iblis. Nah, itulah satu sikap, satu tindakan, satu apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, hidup kita harus excellent. Harus memiliki perlengkapan. Ada kita memiliki sumber, kita juga memiliki perlengkapan senjata itu harus kita kenakan. Maka yang tidak kalah penting yang ketiga adalah doa. Doa itu sebagai satu tindakan nyata di mana doa itu menjaga kita berhubungan, berrelasi selalu dengan Allah. Nah, kalau etimologinya doa itu atau kepanjangan doa itu kan duduk omong sama Allah. Itu secara rohani. Jadi kita selalu ada relasi. Kemudian tanpa doa, maka ada keniscayaan kita mudah goyah. Dengan doa, kita tetap teguh. Jadi tiga hal saja yang perlu dilakukan kepada para pendengar. Dan ini sudah saya lakukan di dalam kehidupan saya. Sudah 64 tahun saya berkiprah, saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka kita harus memiliki sumber kita. Bukan kemampuan kita, bukan kegagahan kita, bukan jabatan kita, bukan harta dan kekuasaan kita. Tetapi Allah itu yang menjadi kekuatan kita. Yang kedua adalah kita perlu mengenakan perlengkapan senjata itu. Dan itu merupakan satu dimensi. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan macam-macam. Saat ini fenomena yang ada selama hampir 3 minggu, kita mengalami resesi asap yang begitu luar biasa. Kita hidup di tengah-tengah di negeri asap begitu. Dan juga kita juga saat ini sedang mengalami ya, air minum menjadi asin, air yang tidak lagi dapat digunakan. Tetapi itu bukan menjadi masalah yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ada. Buktinya, hari ini Pendeta Ali Matkes sedang wisata rohani di Israel. Beliau beserta keluarga berjalan-jalan menikmati akan karya Tuhan di Israel, para pendengar setiawan. Namun kita masih tetap bersikukuh. Kita akan berlandaskan supaya kita tetap kuat di masa sulit. Jangan khawatir, karena Tuhan di pihak kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu melindungi, menyertai dengan tiang api dan tiang awan. Saya teringat manakala saya diberikan satu teks ini pada Pak Ali dari Israel sana. Saya teringat dengan bangsa Israel. Bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir. Itu selama 40 tahun menuju ke tanah Kanaan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel ada tetap standar. Dan Tuhan berkarya. Karena sepanjang 40 tahun, Tuhan menaungi dengan tiang api dan tiang awan. Tuhan menyertai. Tuhan menyediakan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan penyertaan Tuhan. Saya yakin, saya percaya kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ada masalah, ada problema, ada hal-hal yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukan. Tapi ingat, saudara-saudara, tatkala kita lemah, Tuhan itu kuat. Tatkala kita risau, maka Tuhan memberikan penghiburan. Tatkala kita susah, Tuhan senantiasa ada di dekat kita. Demikianlah yang saya perlu sampaikan kepada kita sekalian. Tetaplah kuat di masa. Tetaplah kuat di masa ada pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan itu lazim dan biasa. Tapi Tuhan senantiasa beserta dengan. Bahkan Paris, dari saya seperti itu, masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan Pak Aris.
0: Baik, para pendengar, kita masih bersama di acara Lentera Minggu dengan topik kita pagi ini, yaitu tetap kuat di masa yang sulit. Jadi para pendengar, mungkin saat ini walaupun Anda tidak sedang dalam keadaan yang sulit, Anda dalam keadaan baik-baik, hidup dalam segala kelimpahan, tapi kita harus ingat, ya, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan sukar, akan sulit, ya. Karena itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, ya. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, daripada ketika hujan, kita cari payung. Dan yang harus kita lakukan, ya, seperti yang firman Tuhan kata. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Artinya hidup bergantung hanya kepada kuasa Tuhan yang dapat kita andalkan. Jangan kekuatan, pengalaman, bahkan hal-hal yang bersifat sementara, seperti kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Itu hanya sementara. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, sifatnya kekal, ya. Jadi percayalah bahwa sumber pertolongan kekuatan kita hanya dari Tuhan. Kemudian di dalam kebenaran, ya, apa yang tidak boleh dilakukan, jangan, ya. Apa yang firman Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang firman Tuhan larang, jangan dilakukan. Jangan terbalik, ya. Seringkali kita melakukan apa yang firman Tuhan larang. Kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Karena itu mari tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita hidup seturut firman Tuhan, kita akan berkenan pada Tuhan. Tapi kalau kita mulai serong dari kebenaran, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita, sehingga hidup kita akan lebih buruk daripada yang kita harapkan dan kita
1: inginkan. Ya. Mari mungkin pagi, boleh diberi waktu karena
0: di ya baik. Apapun yang terjadi, ya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Baik, ya Pak Ali sudah bergabung di link Zoom. Ya, selamat pagi Pak Ali Matius.
1: Selamat Pak Ali.
2: Ini pagi-pagi, aduh maaf. Di Israel ya. Baru jam 2.
1: Ya. Silakan, silakan cerita sedikit Pak, dengan waktu 5 menit.
0: Ada yang mungkin ingin disampaikan, silakan Pak.
2: Oh, untuk sementara ini nggak ada Pak, minggu depan aja kali.
0: Okay. Ya, yang tetap, yang pasti sehat-sehat Pak ya, di sana bersama
2: Puji Ibu, ya, ya puji Tuhan. Ya. Kita sekarang posisinya ada di Bethlehem. Terima kasih buat doa-doanya Pak David. Dan juga jangan lupa selamat Pak Dr. David sudah selesai wisuda. Tuhan memberkati.
0: Ya. Saya lihat sedang di Sinai ya. Ingin Pak ya?
2: Iya. Udah Pak, kami sudah 3 hari di Bethlehem, tinggal hari Sabtu balik ke Indonesia Pak.
0: Ya. Baik Pak Ali. Ya. Tuhan. Kita doakan supaya tetap sehat dan kembali sehat dalam keadaan penuh sukacita ya.
2: Amin.
0: Iya, baik. Para pendengar, kita percaya bahwa kita saya percaya Pak Pendeta Ali Matius ada di Israel itu semua karena sediakan dana transport untuk bisa menikmati tanah suci ya di Israel. Ya, nanti dia akan bagikan berkat-berkat yang didapatkan di sana pada pertemuan berikutnya ya. Cara kita percaya berkat yang kita terima bukan hanya berkat jasmani tapi rohani kita harus teruskan lagi kepada semua orang. Mereka juga baikkan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ya. Yang pasti adalah para pendengar, melalui acara tentiram ini, kami berharap Anda semangat tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun harus melewati masa-masa yang sulit. Kita tidak tahu apakah saat ini Anda sedang berjuang dengan sakit penyakit, Anda sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, atau apapun itu keadaanmu, tetap kuat, tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan kepadanya. Ya. Ya. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatanmu dengan cara terus berkomunikasi di dalam doa, terus membaca firman Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ya. Pagi. Hadir. Kita saling menguatkan satu sama lain. Ya, saya bersama Pak David dan Pak Ali Matius walaupun satu. Dua. Di harapan kami dari siaran tentera minggu ini kita saling menguatkan satu sama lain dimanapun pada saat ini. Silakan Pak David.
1: Ya, mari kita melangkah dengan iman saya. Sebab bersama Tuhan kita pasti mampu melewati masa sulit. Ingat 3 hal, bahwa kekuatan kita ada dalam Tuhan, karena kekuatan sejati hanya ada dalam Tuhan. Kemudian ingat yang kedua adalah kenangan setiap hari. Dan yang terakhir adalah doa adalah kunci untuk tetap kuat di masa sulit. Pendeta Ali Mates, silakan berdoa untuk menutup acara kita pada pagi hari ini dari Israel. Praise you, pray, Mr. Pastor Ali Mates.
2: Oh, luar biasa bahasa Inggris pada finish. Setelah dokter, bahasa Inggrisnya lancar ya. Oke, Bapak Ibu, ya kami ya dari Israel mengucapkan terima kasih kepada Pak David dan Pak Aris yang setia. Saya percaya bahwa Bapak-Bapak yang hebat ini pasti lebih dahsyat lagi ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, Engkau sungguh baik. Bapa, kami berdoa untuk Pak David dan Pak Aris supaya terus dahsyat diberkati Tuhan, berkati keluarga, berkati juga anak-anak cucu Pak David, berkati anak-anak yang Pak Aris. Kami berdoa berkati untuk seluruh kru RRI, berkati para pendengar sekalian. Kami percaya kami memiliki Allah yang hebat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah yang tak tertandingi, tak terhampiri, tapi kami percaya Allah juga mengasihi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya punya beban berat, Tuhan berikan jalan keluar di pagi hari ini, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
1: Amin, thank you, goodness. Terima kasih, operator. Saya kembali.
3: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk Lentera Minggu pada kesempatan pagi ini 4 Oktober 2026. Untuk pendengar, nanti dapat menyimak kembali Lentera Minggu melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di 104,2 FM. Terima kasih Bapak Pendeta.
1: Terima kasih, thank you. God bless.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Awan cumulonimbus hambat dua helikopter waterbombing BNPB padamkan karhutla di Kayong Utara.
2: Pada saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk strategi kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Ranto Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop.
1: Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak ikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
3: Di situ berkenaan dengan penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita menghadirkan para narasumber.
4: Selamat pagi pendengar pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, dua helikopter waterbombing milik BNPB yaitu helikopter Mi-172 registrasi VN-8424 dan helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Mi-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Mi-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility, karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus, dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
2: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AS masih berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
3: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
1: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan dua helikopter waterbombing milik BNPB. Di antaranya helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM dan helikopter Bell L4 registrasi PKALE yang melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Berikut laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, di antaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, RPG, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelih, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma PHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelih, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memprediksikan dalam sepekan ke depan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang merata di wilayah Kalimantan Barat pada 3 hingga 9 Oktober 2026. Berikut laporannya.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalimantan Barat pada Jumat malam, perakiraan cuaca BMKG Maritim Pontianak, Hendru mengatakan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat hingga satu minggu ke depan. Namun pada waktu yang sama, potensi kemudahan karhutla juga terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Untuk tanggal 3 Oktober 2026, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kayong Utara, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Sementara hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu dan Bengkayang.
6: Di tanggal 5 Oktober, potensi hujan ringan di Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Melawi, Mempawah, Sanggau. Kemudian potensi hujan sedang di Bengkayang, Landak, Sambas, Sekadau, Sintang. Kemudian untuk di tanggal 6 Oktober, potensi hujan ringan di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang.

0: Oktober 2026. Namun pada tanggal 6 hingga 9 Oktober akan terjadi penurunan intensitas curah hujan di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Pendengar, WWF Indonesia mendorong pendataan dan perlindungan terhadap seluruh jenis satwa termasuk spesies yang belum masuk dalam daftar prioritas konservasi pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar keberadaan spesies lain tidak terabaikan. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia Albertus Chiu menyebut pemerintah telah menetapkan sejumlah spesies sebagai prioritas konservasi, di antaranya gajah, orangutan, dan badak. Penetapan prioritas tersebut kemudian menjadi acuan bagi mitra pembangunan dalam menjalankan program konservasi. Meski demikian, Albertus menilai spesies di luar daftar prioritas juga perlu mendapat perhatian. Pendataan dinilai menjadi langkah awal untuk mengetahui keberadaan habitat dan populasi satwa.
3: Jadi harus ada yang memberikan perhatian juga buat spesies di luar, spesies kunci, spesies prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan spesies yang lain sambil menyelamatkan spesies besar tadi. Nah, untuk pendataan tentunya satu, kita perlu knowledge, pengetahuan setiap spesies. Nah, dalam hal ini yang pertama itu adalah akademisi yang berperan untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan itu melalui training, penguatan kapasitas untuk misalnya pemerhati, pada masyarakat, kepada mahasiswa, dan yang lain yang punya concern ke arah sini. Ketika mereka sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan kelola spesies atau satwa, mereka akan bisa kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan sesuai dengan informasi yang mereka terima.
2: Albertus menambahkan, pendataan di lapangan juga perlu dilakukan dengan metode yang seragam, sehingga data yang dihasilkan dapat diolah dan dibandingkan secara akurat. WWF Indonesia mendorong kolaborasi antar instansi agar informasi mengenai satwa dan habitatnya dapat dimanfaatkan bersama dalam upaya perlindungan dan konservasi. Wilhelmus melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. PKKMB ini menjadi tahapan awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan perguruan tinggi, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi proses pendidikan dan berbagai tantangan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa.
2: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan lingkungan kampus, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, adaptasi akademik, pembentukan karakter, hingga pemanfaatan teknologi. Rektor Universitas PGRI Pontianak Firdaus menyebut ada sebanyak 1.291 mahasiswa baru dari berbagai daerah tahun ini. Para mahasiswa baru ini dibekali dengan pemahaman mendalam terhadap kurikulum studi, pengenalan konsep kampus berdampak, wawasan kebangsaan, hingga kearifan lokal selama 4 hari.
5: Dari 4 hari itu, pembekalannya kita menyesuaikan juknis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, bahwa di situ berkenaan dengan penguatan-penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita menghadirkan para narasumber, berbagai dari profesional, kemudian ada dari TNI, Polri, juga para akademisi juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru pada saat kegiatan PKKMB ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono menyambut baik kehadiran mahasiswa baru di Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi sekaligus salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Barat.
6: 95% itu warga dari daerah, bukan warga KTP Pontianak. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, pusat pendidikan, ya, salah satunya. Mereka datang untuk belajar, menempa ilmu, menambah wawasan, dan membentuk karakter. Nah, harapan kita mereka bisa betah tinggal di Pontianak, ya, dan bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan.
2: Selain itu, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghindari plagiarisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, hingga paham terorisme. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari materi PKKMB, termasuk pemanfaatan

0: dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, etika teknologi informasi, serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
1: Pendengar, peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat kini memiliki pilihan pembiayaan perumahan melalui manfaat layanan tambahan. Fasilitas ini mencakup pembelian rumah, uang muka, renovasi hingga pembiayaan konstruksi tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Kita simak laporannya.
2: Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat dapat memanfaatkan fasilitas manfaat layanan tambahan atau MLT untuk memenuhi kebutuhan perumahan tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Fasilitas ini diberikan kepada peserta yang telah terdaftar minimal 1 tahun, tertib iuran dan administrasi, serta mengikuti program JHT. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, mengatakan MLT menyediakan sejumlah skema pembiayaan sesuai kebutuhan peserta, mulai dari kredit kepemilikan rumah hingga pinjaman renovasi perumahan. KPR diberikan dengan plafon hingga Rp500 juta, sedangkan pembiayaan renovasi mencapai Rp200 juta dengan tenor maksimal 15 tahun.
3: Dengan dana kelolaan ini, sebagian kecil dialokasikan untuk membantu pekerja dalam rangka memiliki rumah atau memiliki rumah yang layak, hunian lebih baik. Ya, tadi disebutkan beberapa itu pinjaman uang muka perumahan isinya adalah itu, kemudian pinjaman KPR itu sendiri, kredit kepemilikan rumah, kemudian juga renovasi.
2: Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Julianto, menambahkan, peserta juga dapat mengakses pembiayaan uang muka hingga Rp150 juta dan fasilitas takeover KPR komersial dari bank lain. Penyaluran di Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Kalbar dengan suku bunga peserta sekitar 8,75%.
4: Program BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Layanan Tambahan ini tidak akan mengurangi saldo jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah skema kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan bank penyalur. Nah, di Kalimantan Barat, kita bekerjasama manfaat layanan tambahan ini dengan 3 perbankan, yakni Bank BTN, lalu yang kedua dengan Bank BSI, dan yang ketiga dengan Bank Kalbar.
2: Peserta yang KPR-nya masih berjalan di bank lain juga bisa mengajukan takeover melalui program MLT, sehingga mendapatkan skema pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Program MLT diharapkan dapat memperluas akses peserta terhadap pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan pilihan kepemilikan dan perbaikan rumah dengan tetap mempertahankan saldo JHT. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil terus diperkuat. Di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Puskesmas Sungai Kakap melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada warga karena jarak yang cukup jauh dari fasilitas puskesmas. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Puskesmas Sungai Kakap mendatangi langsung masyarakat di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya pada Kamis 1 Oktober kemarin. Pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, terutama karena wilayah Sepuk Laut cukup jauh dari lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Sejumlah layanan diberikan dalam kegiatan tersebut, mulai dari sweeping imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program bidan menyapa. Kepala Puskesmas Sungai Kakap, Hawarah, mengatakan pelayanan langsung ini penting untuk memastikan masyarakat di wilayah yang jauh tetap mendapatkan akses kesehatan. Puskesmas Sungai Kakap juga berencana menjadikan pelayanan langsung ke masyarakat ini sebagai kegiatan rutin.
5: Kedepannya bahwa kita akan rutinkan ataupun sebulan atau dua bulan sekali kita akan turun ke lokasi karena ini sangat jauh, wilayah ini sangat jauh dengan lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Tapi petugas-petugas kami sudah disiapkan di sini untuk standby ya untuk pustu dan puskesmas. Seperti itu.
2: Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Sepuk Laut meski berada cukup jauh dari pusat layanan kesehatan. Indri Rizkita melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat pagi Tika, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca hari ini Minggu 4 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca secara umum berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Siang hingga sore hari, kekaburan udara akibat kabut asap masih berlangsung di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Malam hingga dini hari, kondisi cuaca kami perkirakan secara umum cerah berawan dan disertai kabut asap. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantau titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 801 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatmi.
1: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi kembali.
1: Baik, di sana terpantau rekan kami sudah ada Asri, Jeki dan juga Wahyu pendengar. Dan kami juga menyapa Anda tentunya yang bergabung bersama kami, baik melalui terestrial maupun YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas ya terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
3: Ya baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Kalau di Sintang, meskipun langitnya belum terlihat jelas gitu ya, tapi kita bisa rasakan bahwa di pagi hari ini agak dingin nih Fatih. Kemudian juga pas berangkat ke kantor tadi pagi juga sempat gerimis ya untuk di kota Sintang. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas khususnya di jalan Yesaya Pengerai terpantau masih sepi di pagi hari ini, mungkin juga karena hari Minggu. Dan untuk yang ramainya kalau di hari Minggu seperti ini biasanya di pasar-pasar tradisional, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Jeki?
2: Baik, terima kasih Fatih dan rekan-rekan pendengar. Dimana untuk Sanggau pagi hari ini pukul 6.34 sepertinya masih terpantau mendung dan berkabut asap juga, kemudian embun juga termasuk begitu. Karena beberapa hari ini untuk Sanggau ini masih belum ada turun hujan seperti itu. Kalau untuk untuk lalu lintas pagi hari ini masih aman-aman, dan kalau di luar sana terlihat masyarakat melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga, jalan sehat, kemudian jogging dan sebagainya begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan Wahyu di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
4: Ya, di Kabupaten Sambas pagi hari ini cerah, dan memang setelah sekian pekan ya tidak ada Car Free Day, akhirnya di Sambas hari ini ada Car Free Day lagi. Jadi teman-teman, dengan kondisi udara dan cuaca yang sudah cukup membaik di Kabupaten Sambas hari ini, sudah ada Car Free Day lagi dan lalu lintas berjalan dengan lancar pagi hari ini, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak pagi ini cuaca masih dominan berkabut asap, pendengar, kembali berkabut asap ya, walaupun kemarin sudah sempat turun hujan sebenarnya di Kota Pontianak, namun kabut asap kembali terlihat di Kota Pontianak. Dan pagi ini masih dengan berawan ya, suhu 26 derajat Celcius. Untuk pantauan lalu lintas di Kota Pontianak, kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Ya, karena juga beberapa pekan terakhir Car Free Day ditiadakan, akhirnya minggu ini pendengar ya, untuk pertama kali Car Free Day kembali digelar di Kota Pontianak di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Kami lakukan pemantauan di mana saat ini Jalan Ahmad Yani sudah ramai ya dilakukan masyarakat kita yang sedang berolahraga, baik itu jalan kaki, berlari ataupun dengan bersepeda. Dan juga tentunya satu arah di Jalan Ahmad Yani tetap diberlakukan hari ini, pendengar, nanti akan diarahkan oleh para petugas di lapangan. Itu dia laporan awal yang dapat kami sampaikan, pendengar. Dan kita akan menyampaikan informasi-informasi dari masing-masing kota. Kita akan mulai dari RRI Pontianak, di mana awan cumulonimbus yang menjadi kendala dua helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kayong Utara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin menyebutkan kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Bela Diri Jepang merupakan tonggak sejarah persahabatan antara Indonesia dan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, di dalam kapal JS Kunisaki LST 4 003 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, Menhan Syafri menyampaikan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antar kedua negara, yaitu Indonesia-Jepang, dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara. Menhan menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST-4003 beserta helikopter Chinook CH-47 telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi karhutla di Kalimantan. Menhan Syafri menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia mendukung selama 15 hari kapal JS Kunisaki LST-4003 berada di Kalimantan beserta awak kapal dan seluruh material yang dipergunakan. Menhan mengatakan kehadirannya di atas kapal JS Kunisaki LST-4003 untuk melepas langsung pasukan Jepang yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring berakhirnya operasi udara pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, dan kita akan bergeser ke Sambas. Kali ini informasi kriminal di mana tim gabungan ringkus diduga pelaku pembunuhan di Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu.
4: Berdasarkan rekan Fatih dan pendengar, pelarian seorang pria berinisial W yang merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri berinisial L di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas berakhir kurang dari 24 jam. Tim gabungan Satreskrim Polres Sambas, Resmob dan IT Diskrim Umpolda Kalimantan Barat bersama dengan tim Macan Raya Satreskrim Polres Kuburaya mengamankannya di Pontianak Jumat kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah awalnya dalam kamarnya sendiri sekitar pukul 6 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh kedua anaknya yaitu V berusia 17 tahun dan R berusia 11 tahun dengan sejumlah luka akibat benda tajam pada tubuhnya. Satreskrim Polres Sambas AKP Suhandi menyebutkan memang bahwa pada informasi awal penyelidikan keterlibatan W sebenarnya sudah cukup kuat karena memang korban masih bersama dengan terduga pelaku di malam harinya dan kemudian pagi hari sementara W sudah tidak berada di dalam rumah dan memang diduga melarikan diri dan langsung mendapat informasi kemungkinan besar terduga pelaku melarikan diri ke kota Pontianak. AKP Suhandi menambahkan dugaan kuat keterlibatan W ini maka tim gabungan melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan W di kota Pontianak. Saat diamankan W mengakui perbuatannya, polisi selanjutnya masih mendalami rangkaian kejadian serta motif di balik kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi juga menyampaikan masih mendalami kronologi kejadian, kemudian motif serta sejumlah fakta lain yang nantinya berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menegaskan setiap perkembangan penanganan perkara akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polres Sambas juga dalam hal ini menyampaikan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan atau konflik. Masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui adanya ancaman kekerasan dalam rumah tangga maupun potensi tindak pidana lainnya agar dapat ditangani sedini mungkin. Fatih dan pendengar.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kita ke Sintang kali ini pendengar, di mana di sana harga bahan pangan di pasar naik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
3: Ya baik, benar sekali, di mana sejumlah bahan pangan di pasar Masuka Sintang ini mengalami kenaikan dan kondisi tersebut dirasakan masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari ya, mulai dari cabai, jagung, kacang panjang hingga lauk pauk. Nah, salah seorang warga dari Empaci, ini Warsini, yang berbelanja di pasar Masuka Sintang menyebutkan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran. Sementara itu harga bawang merah masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dan Warsini mengatakan harga cabai di pasar cukup beragam tergantung jenis cabai yang dibeli. Untuk sekarang harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Ada juga yang berkisar di Rp20.000 per ons. Dan juga mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada 1-2 jenis sayuran. Hampir seluruh sayuran yang dibutuhkan masyarakat mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga juga dirasakan pada sejumlah lauk pauk termasuk ayam. Harga ayam disebut ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, sedangkan ayam campur tulang sekitar 48.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang pedagang sayur di Pasar Impresintang Nini mengatakan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, sejumlah sayuran lain seperti kacang panjang, kemudian ada labu air, gambas, dan beberapa jenis sayuran lainnya juga mengalami kenaikan harga. Dan mendengar menurut Nini, harga cabai saat ini mencapai sekitar 20.000 per ons. Dan kenaikan harga tersebut turut berdampak pada aktivitas jual beli di pasar dengan jumlah pembeli yang datang mengalami penurunan. Nini juga mengatakan kenaikan harga cabai dan sejumlah sayuran mulai dirasakan sejak musim kemarau berlangsung di Sintang, dan kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi ketersediaan pasokan sehingga berdampak terhadap harga sejumlah bahan pangan yang dijual di pasar. Dan kenaikan harga tersebut membuat masyarakat perlu lebih cermat mengatur pengeluaran ketika berbelanja kebutuhan dapur, dan kondisi ini juga membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah belanja agar pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuan. Dan mendengar, Warsini berharap harga bahan pangan dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani saat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan menurutnya, kestabilan harga penting karena sayuran, bumbu dapur, dan lauk-pauk merupakan kebutuhan yang dibeli secara rutin. Demikian informasi pertama dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih Rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, kita akan ke Sanggau, di mana batik Sabang Merah didorong menjadi produk unggulan Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Jeki.
2: Baik, terima kasih Patih, rekan-rekan dan pendengar semuanya, di mana untuk informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan batik Sabang Merah terus didorong untuk memperkuat identitas budaya sekaligus produk unggulan Kabupaten Sanggau. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sylvester Roy Wiranto ini menyampaikan pengembangan dilakukan melalui event daerah dan perluasan pasar bagi pengrajin lokal. Seperti yang dikatakan beliau, batik Sabang Merah kita gunakan dalam Festival Lestari tahun ini. Panitia dari 9 kabupaten kita fasilitasi dengan batik Sabang Merah versi Lestari. Ia juga menjelaskan batik Sabang Merah versi Lestari akan mengusung konsep desain dan pewarnaan yang mencerminkan semangat ramah lingkungan. Pengembangan motif tetap disesuaikan dengan karakter dan identitas Sabang Merah. Selain itu, ia juga mendorong tumbuhnya kelompok pengrajin lokal termasuk kelompok batik di Kecamatan Tain Hilir, Kabupaten Sanggau, dan pengembangan tersebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan peluang pasar. Dan ia menyebut promosi batik Sabang Merah juga diarahkan melibatkan generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pengrajin lokal. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami masih juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan kami akan lanjutkan kembali informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kita ke Pontianak kembali pendengar. Tepatnya kali ini kita akan bergeser ke Kabupaten Kuburaya di mana Puskesmas Sungai Kakap, Kalimantan Barat memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang tinggal cukup jauh dari lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Kepala Puskesmas Sungai Kakap, Hawarah, mengatakan sejumlah layanan diberikan dalam kegiatan tersebut diantaranya sweeping imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, cek kesehatan gratis, serta program bidan menyapa. Hawara menjelaskan, sweeping imunisasi dilakukan untuk menemukan bayi atau anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai kebutuhannya. Petugas melakukan pendataan sekaligus memberikan imunisasi kepada sasaran yang belum mendapatkan, sementara pemantauan tumbuh kembang dilakukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak, termasuk mendeteksi anak yang mengalami stunting maupun kekurangan gizi agar dapat segera mendapat perhatian dan penanganan. Cek kesehatan gratis juga pendengar diberikan ya untuk dengan melibatkan dokter dan perawat. Masyarakat dapat menjalani pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan laboratorium sederhana yang tersedia. Puskesmas Sungai Kakap berencana menjadikan pelayanan kesehatan tersebut langsung ke masyarakat ya sebagai agenda rutin. Frekuensi pelaksananya masih dibahas dengan kemungkinan dilakukan setiap 1 hingga 2 bulan. Itu dia pendengar informasi dari kesehatan di Kuburaya dan kami akan update informasi lainnya kali ini dari Pemkab Sintang yang mengingatkan nilai persatuan di Hari Kesaktian Pancasila. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
1: Ya, benar sekali di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara melalui upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Sintang pada Kamis 1 Oktober 2026. Pertindak selaku Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius, dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar terus menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan tersebut juga diisi dengan pembacaan naskah ikrar oleh Asisten Perekonomian dan Pengembangan Setda Sintang Nikodemus. Pembacaan ikrar menegaskan kembali tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Dan pendengar, upacara diikuti anggota Porkopimda, instansi vertikal, pejabat eselon 2, 3, dan 4, serta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Turut hadir personel Dinas Perhubungan Satpol PP, kemudian Damkar Polres Sintang, Kodim 1205 Sintang, mahasiswa dan juga pelajar. Dan rangkaian upacara kemudian ditutup dengan doa untuk keutuhan dan kedamaian bangsa dan dilanjutkan dengan lagu Andika Bayangkari serta penghormatan kepada Inspektur Upacara sebelum pasukan dibubarkan. Demikian informasi kedua dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas pendengar, di mana kondisi jalan amblas di Kecamatan Semparu akan diinformasikan oleh rekan kami Wahyu. Bagaimana kondisi jalan di sana, Wahyu?
2: Benar sekali rekan Fatih, jalan amblas di kawasan Pasar Semparu, Kabupaten Sambas ini sudah mulai dinilai membahayakan pengendara. Kondisi tersebut menimbulkan cekungan cukup dalam di badan jalan nasional tentunya, tepatnya di dekat jembatan Pasar Semparu. Dan memang sekarang instansi terkait diharapkan segera dapat melakukan perbaikan. Lebih lengkapnya memang cekungan akibat jalan amblas itu sudah disebut sudah terjadi cukup lama. Dan memang pengendara yang tidak mengetahui kondisi tersebut berpotensi tentunya kehilangan kendali, terutama ketika melintas dengan kecepatan tinggi. Jadi ini bukan jalan yang berlubang ya rekan Fatih dan pendengar, tetapi aspalnya masih bagus, tetapi memang ada cekungan di sana. Salah satu pengendara mobil, Adit, mengaku beberapa kali kendaraannya melompat saat melintasi bagian jalan tersebut. Kondisi itu tentunya terjadi ketika dirinya lupa mengurangi kecepatan. Dan menurutnya kondisi tersebut cukup berisiko bagi pengendara yang belum mengetahui adanya cekungan di badan jalan tersebut ya. Sementara itu pengendara yang lain, Tia, juga mengaku pernah pernah mengalami hal serupa. Ia sempat tidak mengetahui adanya bagian jalan yang amblas sehingga kendaraannya melompat ketika melintas di daerah sana. Dia berharap kondisi jalan tersebut segera diperbaiki karena menurutnya jika dibiarkan cekungan berpotensi semakin dalam dan meningkatkan risiko daripada pengendara. Apalagi ini merupakan jalur sutra, jalur pantura di Kabupaten Sambas, Rekan Fatih.
0: Baik, semoga segera mendapatkan perhatian ya, dan juga masyarakat di sana dapat beraktivitas secara lancar kembali begitu. Terima kasih Rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, pendengar, di mana di sana 1000 petani di Entikong dan Noyan dapat perlindungan kerja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Baik, informasi kedua, sebanyak 1000 petani dan anggota kelompok tani di Kecamatan Entikong dan Noyan ini mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini menyasar pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja sekaligus memperluas cakupan jaminan sosial bagi petani di wilayah Sanggau. Dan Ahmad menyebut perlindungan jaminan sosial penting bagi petani karena aktivitas kerja mereka memiliki risiko yang dapat berdampak pada pekerja maupun keluarga melalui perlindungan ini. Petani mendapatkan perlindungan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selain itu, dikatakannya perluasan kepesertaan di Entikong dan Noyan menjadi bagian dari upaya menjangkau pekerja informal hingga wilayah perbatasan dan pedesaan. Ia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau penting untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja. Dan Ahmad berharap kepesertaan 1000 petani tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas perlindungan kepada pekerja sektor informal lainnya di Kabupaten Sanggau. Nah, perlindungan jaminan sosial diharapkan tidak hanya menambah jumlah peserta, tetapi juga ini memberikan kepastian bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko akibat pekerjaan. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Baik, terima kasih Rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk para pendengar yang telah bersama kami dan juga rekan-rekan kami di Sintang, Sanggau, dan Sambas, Rekan Asri, Jeki, dan Wahyu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali.
2: Baik, terima kasih kembali.
0: Sehat-sehat selalu dan selamat berakhir pekan tentunya. Dan pendengar, Anda juga dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar edisi hari ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembali ke fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di